0: Oh iya.
1: Iya, bisa bisa seseorang itu sebenarnya belum hamil ya. Ini terlepas dari seluruh penyakit yang mempengaruhi rahim ya. Itu salah satunya gara-gara gigi berlubang atau mungkin yang terinfeksi bakteri gitu ya, Alkogers.
0: Oh, gitu.
1: Ya, jadi untuk Anda, untuk wanita juga kalau bisa pandai-pandailah menjaga gigi Anda, Alkogers. Jangan biarkan ada plak menumpuk. Dan saya sarankan sebelum tidur wajib menggosok gigi.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Terima kasih untuk informasinya, Desta. Yes. Ya. Dan itu beberapa informasi yang bisa kita sampaikan hari ini. Jadi kalau mau tahu berita-berita lainnya, langsung saya dengarkan Berisik Berita Asik di Alkoga Fresh Morning dan juga Beautiful Sunday.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9 Elkogar Radio Bali. Elkogars, untuk Anda yang sudah penasaran, kita akan membahas apa nih di jam 8 sampai di jam 9 ya. Kita sudah menyiapkan sesuatu yang seru sekali ini.
1: Benar banget, dua hal yang lagi banyak dibicarakan warganet
0: akhir-akhir
1: ini ya.
0: Iya, benar banget.
1: Yang pertama adalah terkait dengan kebakaran. Seperti yang kita tahu kan, hutlahnya terjadi di beberapa tempat di Indonesia.
0: Betul.
1: Yang paling gede di Kalimantan tuh.
0: Betul.
1: Kemudian ada juga di beberapa tempat seperti di Sumatera. Ada juga di Bali tadi.
0: Iya,
1: kita
0: di Bali.
1: Kita bahas ya.
0: Benar.
1: Karena pengaruh kemarau dan segala macam. Dan yang kedua adalah tentang desil.
0: Wah, ini nih. Kemarin desil saya 1, sekarang setelah dicek jadi 10. Wah kaya
1: banget.
0: Raya.
1: Desil ini artis kan?
0: Oh, bukan.
1: Desil Ratnasari.
0: Bukan.
1: Desil ya.
0: Desil ini yang ini berbeda.
1: Beda ya.
0: Ini walaupun dia bukan artis tapi terkenal.
1: Terkenal.
0: Sejagat raya ya.
1: Dan bagi yang sudah dapat disurvei
0: oleh tim BPS ya.
1: Tim BPS yang ternyata akhirnya menunjukkan beberapa hasil-hasil berbeda. Jadi desil ini ibaratnya kayak ranking,
0: betul.
1: Ya. Ranking kesejahteraan masyarakat lah.
0: Iya.
1: Kalau dulu orang bilang ranking 1 paling bagus, nyata enggak?
0: Enggak.
1: Ranking yang ini kebalik.
0: Paling miskin katanya.
1: Paling miskin.
0: Iya,
1: ranking 1 itu paling miskin, paling perlu bantuan.
0: Paling perlu bantuan.
1: Ranking 10 itu paling sejahtera.
0: Kaya raya.
1: Dengan hitungannya berapa tadi? Di atas 3.500.000 ya.
0: Iya.
1: Pendapatannya gitu-gitu lah ya.
0: Iya.
1: Nah, jadi kalau kita lihat dari desil ini, yang unik adalah ternyata banyak yang peruntukan desil dengan kenyataannya berbeda.
0: Waduh, ini dia nih yang unik nih dan seru untuk kita bahas, Elkogers ya.
1: Benar. Jadi kalau misal kita lihat kalau yang paling rendah kan 1 gitu kan. Jadi anggap aja ada orang yang kehidupannya 1 sampai 3, tapi secara statusnya 10.
0: Aduh.
1: Nah, kebakaran lagi tuh.
0: Wah.
1: Jadi kita bahas kebakaran di dua aspek kadang ya. Kebakaran yang mana terjadi di Indonesia, semua orang kebakaran dengan status desil.
0: Benar banget Elkogar. Jadi untuk Anda yang pengen ikut gabungan nih, atau mungkin Anda yang terdampak oleh desil-desil itu Elkogars, bisa banget langsung ke WhatsApp-nya Elkogar Radio Bali di 081236155969.
1: Dan bisa juga gabungan lewat Instagram di @elkogarfm dan juga di Facebook di Elangkosa Gagana.
0: Kita tunggu ya sampai di jam 9 nanti, masih bersama Desta Arita
1: dan Yuda Kesuma.

0: 96.9 Elkogar Radio Bali. Elkogar, untuk Anda yang masih bingung memikirkan untuk kuliah di mana ya, ini saya rekomendasikan untuk berkuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau UNWAR. UNWAR ini bernaung di bawah Yayasan Sirkesari Warmadewa dan merupakan pilihan logis untuk Anda yang ingin sekali memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Karena pertanian modern saat ini tidak hanya tentang bercocok tanam saja, tetapi juga melibatkan teknologi, serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Nah, di FPSC UNWAR ini ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul yang bisa Anda pilih, Elkogers. Yang pertama, ada program studi agroteknologi, konsentrasinya pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Selanjutnya, ada juga program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Lalu selanjutnya ada apa lagi nih, Yuda?
1: Bu, ada dua lagi. Iya, jadi kalau tadi udah ada peternakan, sekarang ada teknologi pangan dan hasil pertanian yang

konsentrasinya berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, dan pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Dan terakhir, ada Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan dan Perikanan yang konsentrasi di pengembangan ekonomi biru, bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal segerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals. Dan prinsip ini diimplementasikan ke setiap anak kuliah ya, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dan alasan lainnya kenapa harus pilih kuliah di sini, tentu aja karena staf pengajaran terdiri dari dosen tetap, dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Dan kalau kita lihat fasilitas kampus, kelas bersih berhasil, laboratorium pembelajaran penelitian lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Dan tidak perlu mikir lama lagi, putuskan sekarang juga untuk daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkap, bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa menghubungi Insinyur Iwayat Sudiarta MP di 081338665310 dan Dr. Indengah Mulyarta SSC MSc di 081338576547.

0: 96.9 El Koga Radio Bali, puisi. Tapi kalau misalnya kita dengar puisi orang-orang dari anak-anak teater tuh kan keren-keren ya, Yuda ya.
1: Bener.
0: Indah gitu didengarnya gitu. Tapi kalau misalnya kita dengar puisi dari yang di pusat ini kok kayak
1: ini bukan puisi, ini pantun nih.
0: Pantun. Gimana tuh ya?
1: Cakep, ada enggak?
0: Cakep. Gitu, oh ya.
2: Apapun permasalahannya
1: cakep.
0: Cakep.
1: Cakep di barang.
0: Iya. Cakep di barang. Iya, iya, iya, iya. Dari Alkogers kita sekarang masuk ya di sesi Watch on Social Media, di mana kita sudah upload di media sosialnya El Koga Radio Bali terkait apa yang mau kita bahas hari ini. Tadi sudah sempat di-spill sedikit ya sama Yuda terkait kasus kebakaran serta desil yang lagi ramai belakangan ini El Kogers ya. Nah, jadi mungkin kita bawakan sedikit nih tentang, saya desil dulu deh ya.
1: Oke.
0: Jadi memang belakangan ini kan kita sering dengar istilah desil yang berseliweran gitu ya. Apalagi soal ini mempengaruhi tentang bantuan sosial ke masing-masing warga yang menerimanya gitu. Jadi El Kogers, desil itu sederhananya adalah pengelompokan masyarakat ke dalam 10 tingkat berdasarkan kondisi kesejahteraan ekonomi mereka. Desil 1 itu kelompok dengan kondisi yang paling rendah ya, atau mungkin kekuatan ekonominya gitu yang paling bawah gitu
1: bawah,
0: mungkin
1: bawah,
0: ya. Sedangkan desil 10 adalah kelompok yang paling sejahtera, kaya raya, bahagia ya.
1: Oke, okay, oke. Okay.
0: Dan data ini memang bersumber dari basis data kesejahteraan nasional, kesejahteraan sosial nasional yang terus dimutakhirkan oleh pemerintah. Semakin kecil angka desil seseorang, semakin besar peluangnya untuk menerima bantuan atau bansos ya. Mm-hmm. Seperti misalnya program Keluarga Harapan atau bantuan pangan ya, Kogers. Dan mulai tahun 2026 ini tentunya akan ada penyesuaian yang penting El Kogers terkait sejumlah program bantuan yang sebelumnya menjangkau sampai desil 5 kini dipersempit hanya untuk desil 1 sampai desil 4 saja. Katanya begitu nih.
1: Okay.
0: Tujuannya supaya bantuan makin tepat sasaran dan tidak salah alamat. Nah, kita harapkan memang instansi atau para petugas yang menangani desil ini tidak salah alamat juga ya.
1: Betul.
0: Jadi tidak hanya kita yang menerima salah alamat, yang nge-survei juga jangan sampai salah alamat gitu. Dan ternyata El Kogers, posisi di desil ini bukanlah suatu posisi yang permanen gitu.
1: Okay.
0: Masih bisa dirubah ya. Hmm. Jadi misal awalnya lantai Anda keramik, lantai Anda
1: tanah.
0: Nih tanah, dapatnya desil 1. Nah, ketika lantai Anda nanti keramik, Anda mendapatkan rezeki dari Tuhan Yang Maha Esa.
1: Alhamdulillah.
0: Desil Anda bisa naik ke 10.
1: Wow. Dari itu tadi desilnya berapa?
0: 1.
1: Ke 10.
0: Bisa aja.
1: Wah, kayak main ular tangga itu ya.
0: Kayak main ular tangga.
1: Langsung ke atas banget tangganya.
0: Itu dapat di posisi 4 kayaknya itu, ular tangganya.
1: Iya, iya.
0: Jadi benar-benar berubah sesuai kondisi ekonomi keluarga Anda masing-masing. Dan datanya secara berkala dimutakhirkan oleh pemerintah, El Kogers. Begitu kurang lebihnya desil kita ini ya.
1: Benar.
0: Tapi
1: benar,
0: memang benar. Dari sekian hari setelah kita melewati informasi terkait desil ini, El Kogers, yang kita sudah dengar semua, banyak sekali berita-berita yang muncul nih, berseliweran di media sosial terkait permasalahan desil ini.
1: Benar-benar banget ya.
0: Iya.
1: Ini kayak ada yang gabungan dari Rino. Katanya Rino sudah sempat ngecek desilnya.
0: Okay.
1: Dia dapat katanya desilnya di 1/5, 1/5.
0: 1/5.
1: Okay. Oh ya, katanya info ya, Kogers, kalau kita ngecek desil tuh enggak kayak di awal-awal yang kelihatan banget kita desil 1, desil 2, desil 3 atau 10. Sekarang dipakai rata-rata kan itu ya, rata-rata. Nah, tetapi temannya Rino ini katanya dia tuh punya teman namanya Rani. Rino dan Rani.
0: Baiklah.
1: Tapi Rani ini bukan saudara ya.
0: Iya.
1: Dia kata teman kerja. Dan kebetulan

0: bersuami istri, sudah menikah dan ngontrak rumah. Ngontrak rumah dalam artian tidak punya rumah, jadi masih bekerja di Kodia, di Kodia, di kota.
1: Di kota.
0: Jadi ini Rino ini ada di Bali, di Rani ini sepertinya di luar Bali ya. Nah, katanya kemarin itu sudah punya rumah kontrakan, nyewa, kemudian kendaraannya cuma motor.
1: Oke.
0: Motor dua aja.
1: Motor dua.
0: Oke, jadi tidak punya kendaraan pribadi roda empat gitu ya. Tetapi katanya sudah masuk ke desil 6/10 katanya.
1: Waduh.
0: Bener, 6/10 dan kemungkinan besar tuh di desil-desil tinggi gitu. Pada waktu survei katanya Rani bilang nih lewat si Rino, dia bilangnya kemarin ada yang nanyain ini rumahnya apa? Oh ini ngontrak gitu. Oh kendaraannya apa? Ya cuma dua motor. Kerjaannya, ya kerjaannya ada sih punya kerjaan dari keduanya. Cuman memang nggak gede-gede banget gitu kan. Oke, status ngontrak, tidak tinggal di sana. Kemudian kendaraan cuman pribadi masing-masing. Kendaraan motor itu pun bukan motor-motor terbaru.
1: Iya, mungkin jajan punya Supra bapak deh.
0: Supra geter gitu ya.
1: Supra geter.
0: Tapi katanya dapat desilnya 6/10 katanya.
1: Kok bisa ya?
0: Nah, benar.
1: Itu penilaiannya dari mana
0: hebat
1: itu?
0: Hebat sekali kan.
1: Padahal ngekos ya?
0: Ngontrak.
1: Oh, ngontrak ya?
0: Ya, artinya kalau orang ngontrak ataupun kos, artinya tidak punya rumah kan?
1: Iya dong. Kalaupun dia mau ngecat tembok itu ya temboknya orang, bukan temboknya orang, dia
0: betul.
1: Gitu.
0: Tapi katanya dapat sekian dan akhirnya ya udah dijalani aja gitu.
1: Ya ampun.
0: Kemudian ada juga ini yang gabungan dari Yuna ya. Yuna bilang katanya sempat ngecek posisi desil. Desilnya memang sih desil 1-5. Cuman ketika mengajukan untuk bansos katanya enggak bisa.
1: Waduh. Kenapa tuh?
0: Padahal di rumahnya memang sih belum punya anak, tapi punya lansia, tapi katanya tidak diterima. Dan yang paling utama, ini update untuk Elkogers ya, di atas 450 volt atau 900 itu nggak bisa dapat bantuan.
1: Bisa dapat bantuan. Jadi kita harus hidup sepakai ini lentera.
0: 450 VA itu ya. Jadi kalau ngidupin setrika dak mati gitu.
1: Nah itu gimana cara kita hidup ya kalau begitu ya Elkogers?
0: Padahal dari negara udah ada gebiar juga kan.
1: Iya
0: ketika
1: loh.
0: Ketika dinaikin tiba-tiba diputus bantuannya.
1: Waduh.
0: Terus kita harus pilih yang mana nih?
1: Iya. Nah ada juga ikut gabungan ya Elkogers. Tapi ini lebih ke pro kontra juga ya.
0: Benar.
1: Ada Budi nih dari Tabanan.
0: Budi.
1: Katanya menurut saya kebijakan desil ini sebenarnya bagus, supaya bantuan lebih tepat sasaran, kata Budi. Tapi memang perlu sosialisasi yang lebih banyak lagi karena masih banyak tetangga saya yang belum paham juga katanya cara ngeceknya.
0: Oh, benar.
1: Nah, benar. Ini pemahaman untuk mengecek desil ini harus dipahami ya oleh seluruh masyarakat Indonesia Raya ini.
0: Betul.
1: Karena ketika Anda mendapatkan desil 6/10 ya. Itu misalnya ada ASN nih
0: ASN.
1: Yang dapat desil malah 1/5.
0: Oh, bisa gitu ya?
1: Iya. Itu bisa dilaporkan atau mungkin diminta ke kepala lingkungannya gitu ya.
0: Betul.
1: Untuk dirubah. Jadi Anda harus pintar-pintar mengecek desil Anda Elkogers ya. Jika memang Anda masuknya ke kategori 1/5 ya berarti Anda harus rubah itu, minta-minta dirubah gitu supaya Anda bisa mendapatkan manfaat bantuan-bantuan dari pemerintah.
0: Benar. Dan ini selain itu kan kita juga di kalau di Denpasar apa perlinsos ya. Perlindungan sosial ini itu boleh dikonfirmasi langsung kalau enggak salah ke dinas
1: Sosial. Iya, dinas sosial, dinsos.
0: Dinsos. Jadi kalau memang dari kepala lingkungan sudah biasa dari dinsos ini yang akan nanti akan menyesuaikan dengan desil Anda gitu. Jadi ketika Anda mendapatkan desil yang tidak sesuai dengan kapasitas Anda, jangan takut. Langsung aja laporkan. Dan itu akan nanti akan sangat dibantu kok. Kenapa saya bisa tahu? Karena teman saya juga kerja

0: bukan hanya tentang orang-orang.
1: Betul. Gitu ya. Dan memang BMKG sendiri kan mendeteksinya hingga 1106 ya. Banyak banget titik panas di Kalimantan nih. Sampai negara tetangga protes dan membawa bala bantuan berupa helikopter.
0: Helikopter dan juga pesawat untuk pemadaman itu ya.
1: Iya, benar.
0: Betul.
1: Dan ini ada yang ikutan gabungan ya dari Made nih di Buleleng.
0: Halo Made.
1: Made jauh-jauh Buleleng nih dengerin Elkoga luar biasa Made. Kata Made, sedih banget nih sebenarnya lihat berita kebakaran di Kalimantan waktu itu ya, apalagi Kalimantan itu kan paru-paru dunia kata dia.
0: Benar loh.
1: Ya, dan semoga pemerintah ini bisa lebih cepat tangani, jangan sampai kejadian ini tiap tahun begini terus katanya. Wah, luar biasa Made. Made bijak sekali Made.
0: Bijak nih. Kita perlu lebih banyak Made sepertinya.
1: Wah, iya.
0: Dan kalau kita lihat juga ada yang gabungan. Kalau tadi ada Made ini dari Tono. Tono bilang katanya cukup sedih sih melihat adanya kebakaran yang terjadi di Indonesia. Dan yang menjadi pertanyaan Tono ini bukan masalah kebakarannya. Kok selalu ada?
1: Nah itulah, tiap tahun tuh rutin ya.
0: Tiap tahun tuh rutin. Dan kalau kita lihat dari Google satelit lah ya, itu kelihatan banget kok. Dari paru-paru dunia ini sekarang paru-parunya udah mulai menghitam.
1: Aduh, ini udah kayak paru-paru perokok ini ya.
0: Perokok jadinya kan. Aduh, kasihan nih tumpetannya harus merokok kan gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, kenapa sih tidak ada penanganan yang sangat
1: tegas gitu ya?
0: Tegas dan komprehensif gitu kan ya. Dan yang kemarin yang ditunjuk untuk memadamkan masalah ini, ya begitulah katanya Tono. Tono, halo, Tono kok hilang sinyalnya?
1: Ya.
0: Ya lagi sibuk Tono.
1: Iya. Ya itulah Elkogers ya, kurang lebih terkait apa saja yang sudah ramai di media sosial kita di satu minggu belakangan ini Elkogers. Dan untuk kejadian-kejadian yang terjadi baik kebakaran maupun masalah desil ini bisa kita tanggapi atau bisa kita terima dengan lapang dada
0: ya.
1: Tapi kita sebagai masyarakat harus tetap kritis Elkogers ya.
0: Betul.
1: Jika memang itu hal yang buruk, Anda bisa kok memberikan pendapat, apalagi sekarang di MK sendiri terkait permasalahan, bukan menyindir ya, lebih tepatnya lembaga-lembaga negara ini ketika diberikan kritik itu sebenarnya itu tidak masalah.

0: Jangan melupakan pentingnya keluarga.
1: Karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda
0: sepanjang masa.
1: Selamat pagi.
0: Selamat beraktivitas and goodbye. This is 6.9. El Cobra Radio.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda, Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, Bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

Wanita, Sabtu jam 11 siang. Stay close.

hari ini agak sedikit adem ya, karena matahari masih malu-malu menampakkan dirinya alias mendung ya. Kalau di Denpasar sih agak-agak mendung nih, Halkogers. Gimana dengan di daerah Anda? Semoga apapun cuacanya hari ini tidak menghalangi aktivitas Anda dan semoga berjalan dengan lancar ya. Senang banget Kiki Widanti bisa menemani Anda pagi hari ini di Ajang Wacana Seputar Wanita. Dan seperti biasa, topik bahasan kita setiap hari Senin itu adalah tentang karir ya, tentang dunia kerja Elkogers. Mungkin sudah ada yang merasa di akhir bulan ini, tepat sekali 31 Agustus akhir bulan belum gajian, pastinya ngerasa aduh males banget nih ke kantor gitu ya, belum lagi nanti lembur ya kan. Nah, mungkin ada beberapa di antara Anda yang mengalami systemic burnout di tempat kerja. Dan kira-kira apa aja sih tanda-tandanya mengalami systemic burnout itu? Itu yang akan kita bahas sampai nanti tepat di jam 11 siang. Jadi untuk itu tetap atensi di 96.9 Alkogar Radio Bali.

0: gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
0: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: The most music in the morning. 96.9 FM El Cobra Radio Bali.

0: bisa berkarir dengan sendirinya, Alkagers, atau mungkin juga punya usaha sendiri gitu ya, sebagai pengusaha, sebagai wira swasta. Senang banget melihat mereka bisa maju seperti itu, dan bahkan sekarang sudah mulai banyak ya orang-orang yang membangun bisnisnya sendiri, berwirausaha dengan modal yang sudah mereka kumpulkan gitu kan, dan berharap modalnya itu potensial berkembang, kemudian juga usahanya stabil, karirnya stabil, dan juga bisa berkontribusi pada masyarakat luas, bisa memberikan lapangan pekerjaan juga gitu ya. Nah, untuk Anda nih Alkogers yang memang ingin juga seperti itu, memiliki karir yang stabil, kemudian juga memiliki usaha dengan modal yang sudah Anda keluarkan itu potensial untuk berkembang, bisa saya rekomendasikan untuk berkarir ya pada hal yang berkontribusi pada ketahanan pangan, Alkagers. Karena di zaman sekarang pertanian itu sudah modern dan tidak hanya tentang bercocok tanam aja, tapi juga melibatkan teknologi dan juga sains serta inovasi, Alkagers. Nah, untuk Anda yang ingin lebih mendalami bidang pertanian, saya bisa Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Sormadewa, karena di sana ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul atau A yang bisa Anda pilih, yaitu program studi agroteknologi, program makan, program studi teknologi pangan dan hasil pertanian, serta juga ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Jangan khawatir, untuk staf pengajar di sana terdiri dari dosen tetap yang sudah berkualifikasi profesor, doktor, dan juga magister. Sementara itu juga pembelajaran dan penelitiannya juga lengkap, ruang kelas bersih, ber-AC, free wifi dengan akses internet yang super cepat, dijamin Anda gak bakalan bosan lama-lama diem di kampus ataupun penelitian di sana ya. Segera untuk informasi lebih lengkap Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.sc.id atau bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310, atau juga bisa hubungi Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.
1: Apakah cinta masih sama jika kau tahu ujungnya?

0: 96.9 El Cobra Radio Bali.
1: PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
2: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya. Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas. Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua. Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung. Toko Klendis Area Tabanan. Toko Klendis Area Singaraja serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
1: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
3: bulan Agustus 2026.
1: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis lantai 3 Misanto Cavidalo di cabang Klendis terdekat atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali.

96,9 FM Alkogear Radio Bali. Pernah gak sih Alkogear Anda ngerasa capek banget kerja terus-menerus, bahkan setelah tidur ataupun mengambil waktu untuk istirahat? Nah, itu bisa jadi masalahnya bukan cuma beban pekerjaan yang numpuk aja, tapi ada sesuatu dalam sistem atau lingkungan kerja yang memang perlahan menguras energi. Nah, kondisi seperti itu bisa kita sebut dengan systemic burnout. Jadi ketika rasa lelah berkaitan dengan pola kerja dan lingkungan yang berlangsung terus menerus, ya. Nah, jadi systemic burnout itu seringkali muncul dari hal-hal yang kelihatannya sepele, mulai dari semangat kerja yang semakin turun, susah konsentrasi, sampai muncul rasa gak punya kendali atas pekerjaan. Nah, kalau itu terus dibiarkan, rasa capek, rasa lelah, ini bisa bikin rutinitas kerja kita jadi terasa semakin berat dan juga menguras energi. Supaya itu bisa membedakan antara capek biasa dan kondisi yang lebih serius, kita bisa mengenali tanda-tanda systemic burnout di tempat kerja. Salah satunya adalah beban kerja terasa gak ada habisnya. Mungkin Anda pernah ya merasa pekerjaan hari ini belum selesai, tapi tugas baru udah mulai muncul lagi. Jadi itu bukan cuma soal banyaknya pekerjaan aja, Alkogears. Ritme yang terus menekan tanpa jeda itu juga bisa membuat energi terkuras pelan-pelan. Kalau hampir setiap hari Anda merasa seolah sedang dikejar deadline, nah kondisi ini patut banget untuk diperhatikan lebih dalam lagi ya. Karena pikiran dan tubuh kita itu seakan gak punya kesempatan untuk benar-benar beristirahat dari tanggung jawab pekerjaan. Bahkan waktu untuk santai aja, ngopi mungkin bareng temen gitu ya, bisa terasa kurang karena pikiran kita masih fokus pada tugas yang belum selesai. Jadi kalau memang pola tersebut berlanjut, rasa lelah bisa berubah menjadi hal yang lebih menetap dan jauh lebih berbahaya bagi kesehatan tubuh kita, Alkogears.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi? Radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

Pekerjaan yang sedang Anda kerjakan tersebut, misalnya nih, sudah berusaha menyelesaikan tugas sebaik mungkin, tapi keputusan penting selalu datang dari atasan, dan ruang untuk menentukan cara kerja itu terasa minim sekali, Alkagars. Jadi keadaan semacam itu ya, bisa membuat seseorang merasa bahwa pekerjaannya itu nggak lagi dapat dikuasai. Nah, seiring waktu, rasa frustasi pun juga muncul karena apapun yang dilakukan itu tampaknya nggak banyak mengubah situasi. Jadi rasa kehilangan kontrol yang seperti itu juga bisa mengurangi semangat dalam bekerja, ya kan? Nah, bukan karena malas, tapi karena muncul pemikiran bahwa usaha

usaha yang dikeluarkan itu nggak sebanding dengan hasil yang diraih. Nah, kalau perasaan itu sering Anda rasakan, semakin sering muncul, ada baiknya nih untuk Anda jangan langsung menyalahkan diri sendiri ya.

0: Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Music, more fun. 96.9 FM El Cobra Radio Bali.

kampus manajemen terbaik di Bali, Alka Gers, yang dimana lulusannya itu memang sudah terbukti sukses ya, punya berbagai bisnis di Bali maupun juga luar Bali gitu kan. Kemudian di mana kampus tersebut adalah kampus yang paling legend, paling pertama di Bali, itu adalah STIMI Handayani, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani, merupakan kampus manajemen terbaik di Bali, yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis, dan juga konsisten pada ilmu manajemen yang berdiri sejak tahun 1979. Terserah swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan juga luar Bali, tentu jadi impian banyak orang ya Alka Gers. Selama ini banyak yang merasa salah jurusan, kuliahnya jurusan apa, kerjanya di bidang apa. Nah, kalau Anda mengambil jurusan ilmu manajemen di STIMI Handayani, Anda ilmu tersebut bisa dipakai di mana aja, dipakai kerja di mana aja ya, di berbagai bidang apa aja, jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis ataupun wirausaha. Jadi lokasi kampus STIMI Handayani ini juga ada di pusat kota Denpasar, Alka Gers ya, dekat juga kalau mau kemana-mana, yaitu di Jalan Pukat Banyusari nomor 17 Denpasar, di ujung Jalan Sudirman Denpasar, dekat dengan SMA Negeri 2 Denpasar ya. Untuk pendaftaran, Anda bisa langsung hubungi WhatsApp di nomor 082-145-666-199. Sekali lagi, mungkin bisa dicatat juga nomor 02-145-666-199.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Alkoger Radio Bali. Salah satu tanda Anda mengalami systemic burnout di tempat kerja itu adalah ketika tempat kerja yang penuh tekanan, komunikasi yang buruk atau tuntutan yang gak realistis itu bisa membuat pekerjaan terasa jauh lebih melelahkan. Meskipun tugas-tugas yang ada sebenarnya masih bisa diselesaikan, tapi suasana di sekelilingnya itu sudah terlebih dahulu menguras tenaga. Kalau setiap hari kita dihadapkan pada kondisi seperti ini, sangat wajar ya apabila energi mental kita itu mulai terkikis, Alkagers. Dan yang bikin tricky, ini rasa lelah tersebut kadang dianggap sebagai bagian normal dari bekerja ya. Tapi nyatanya berada terus-terusan dalam lingkungan yang membuat stres itu bisa mengakibatkan hilangnya motivasi dan perasaan gak nyaman saat bekerja. Maka dari itu, kita enggak hanya perlu memperhatikan beberapa banyak tugas yang diselesaikan ya di tempat kerja, tapi juga penting banget untuk menilai bagaimana kondisi lingkungan di tempat kerja tersebut.

tapi juga bisa berkaitan dengan tekanan, pola kerja, dan lingkungan yang terus menguras energi. Mengenai pikiran mulai butuh jeda. Oke, guys. Jadi kalau misalkan belakangan ini Anda mungkin sudah waktunya berhenti sejenak dan dengarkan diri Anda sendiri. Oke, guys. Kalau memang butuh istirahat, ya udah istirahat. Butuh cuti, cuti dulu sejenak ya, ambil cuti untuk liburan mungkin, atau hanya beristirahat. Ditutup dulu kerjanya ya, tidak mengambil pekerjaan apapun, istirahat di rumah, berkumpul sama keluarga, itu juga bisa banget, Alka Gers ya. Itulah tadi beberapa tanda-tanda yang bisa saya sharing kepada Anda terkait dengan systemic burnout di tempat kerja. Semoga itu bisa menjadi tambahan wawasan untuk Anda, Alka Gers ya. Terima kasih untuk yang sudah sempat menyapa. Tadi di sini ada Bejo di Gunung Sangyang. Terima kasih sudah gabungan ya. Katanya Kiki mat tugas aja. Terima kasih. Kemudian seperti biasa ada Mila di seputaran Nusa Dua juga mengucapkan selamat pagi Kak Kiki, semangat siarannya hari ini. Terima kasih ya Mila. Dan untuk Alka Gers, terima kasih banyak untuk yang sudah atensi. Semoga lagu-lagu yang saya hadirkan bisa menghibur Anda di hari ini ya. Kiki Widanti yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang, jumpa lagi di lain kesempatan. Goodbye.

0: Yoga FM.
1: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah? Iya, memang murah. Di Glandis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
1: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
2: Ayo kita borong semua.
3: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glandis Grosir, pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glandis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Perlengkapan bayi, ya, Glandis Grosir, terlengkap dan termurah.

0: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka nangkep balangi dadua, maka dadua tuara bakat. Sesenggakan ini memiliki makna khusus yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti ibarat menangkap dua belalang, malah keduanya tak dapat ditangkap. Kerap kali kita menginginkan banyak hal sekaligus dalam satu waktu, namun malah membuat kita tidak mendapatkan apa-apa. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar jika memiliki keinginan maupun tujuan, fokuslah merealisasikan satu terlebih dahulu. Merealisasikan banyak hal dalam satu waktu hanya membuat kita kelabakan yang akhirnya tidak mampu mendapatkan apapun. Jangan sampai usaha yang sudah kita lakukan membuahkan hasil yang sia-sia.

0: FM。
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisi kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpus, say.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralantas.net.id.
0: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah Elkoga FM.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Okoge Radio Bali. Istirahat siang Anda di hari Senin ditemani dengan lagu-lagu acik dari belantika musik Indonesia dan juga mancanegara. Seperti biasa di ajang High Noon dan juga ditemenin bersama saya Kori Purnama. Sampai nanti kebersamaan kita di jam 2 siang. Jadi untuk itu, jangan kemana-mana, tetap atensi di 96.9 Okoge Radio Bali.

96.9 Nelkoger Radio Bali. Penghujung bulan Agustus adalah waktu yang tepat untuk melakukan refleksi diri atas pencapaian dan juga perjuangan yang sudah Anda lewati selama sebulan ini. Dan hal positif lainnya yang bisa Anda lakukan yaitu dengan cara menyisihkan waktu Anda untuk momen syukuran, Akager. Nah, kalau berbicara soal syukuran nih, yang ada di benak Anda pasti adalah suatu acara berkumpul, silaturahmi, ataupun hajatan dengan menu yang enak-enak seperti itu. Tapi makna terbesarnya bukan hanya itu saja, Alkagers. Nah, momen syukuran ini juga bisa Anda lakukan seorang diri tanpa adanya tamu undangan ataupun menyuguhkan konsumsi yang mewah. Contohnya yaitu melakukan refleksi diri di tempat suci ataupun sambil sembahyang dan juga sambil Anda khusyuk seperti itu ya, dan juga sambil mengucap syukur di dalam hati atas kesehatan, pencapaian kecil, serta ketahanan diri dalam menghadapi berbagai tantangan selama sebulan ini atau selama bulan Agustus ini. Dan semoga di September besok menjadi bulan yang lebih baik dari bulan-bulan sebelumnya ya. Dan untuk Anda nih yang di hari Senin saat ini sudah mulai merencanakan kira-kira mau makan apa di siang hari ini, boleh dipikirkan dulu mau rencana makan siang dengan siapa atau mau makan dengan menu apa ya. Dan semoga menu makan siang Anda bisa mengatasi kelaparan Anda ya selama seharian penuh ini, Alkagers, dan ataupun aktivitas Anda di siang hari ini. Dan saya juga pastinya akan menemani ruang dengar Anda seperti biasa dengan single-single acik dari Belantika Musik Indonesia dan juga mancanegara. Pastinya koleksi dari Alkagers Radio Bali. Dan bukan hanya itu saja, ada juga informasi, ada juga tips menarik lainnya yang memang akan saya hadirkan selama 2 jam ke depan nanti. Untuk itu jangan kemana-mana ya, tetap atensi di 96.9 Alkagers Radio Bali. Sampai nanti kebersamaan kita di jam 2 siang.

0: mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
1: 96.9.
2: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 OKG Radio Bali. Sadar atau tidak, ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas, bisa dipakai kerja di mana saja dan juga di berbagai bidang apa saja. Contohnya saja jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu pembuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis ataupun wirausaha. Dan tokoh Anel Kegers, kampus manajemen terbaik di Bali adalah Stimi Handayani, the first and the best management campus in Bali, kampus dan juga sekolah tinggi manajemen yang memang terbaik di Bali, yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis dan juga konsisten pada ilmu manajemen, dan berdiri juga sejak tahun 1979. Kampus legend dan juga yang memang terkenal, yang alumni-alumninya sudah terbukti sukses, terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali maupun di luar Bali. Ya memang ya, kita sudah ketahui bersama, karena ilmu manajemen memang diperlukan dalam pekerjaan apapun, bahkan

kan di bidang AI dan juga teknologi digital tercanggih sekalipun. Dan selain itu juga harus di-manage dengan baik juga berdasarkan ilmu manajemen yang memang lengkap dan pastinya terbukti efektif. Dan untuk Anda yang bertanya kira-kira lokasi kampusnya di mana? Nah, jadi lokasi kampus Timi Handayani tepatnya ada di pusat Kota Denpasar, yaitu di Jalan Tukat Banyusari, tepat dekat SMA 2 Denpasar. Jadi habis kuliah, mau nge-mall, mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja, gampang ya, tinggal sat-set ya sudah sampai. Gampang untuk Anda kemanapun juga. Jadi tunggu apa lagi, Alkegirls, buruan daftarkan diri Anda sekarang juga. Dan untuk informasi pendaftaran bisa langsung menghubungi via WhatsApp di nomor 082-145-666-199. Sekali lagi di 082-145-666-199.

Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

96.9 OKGR Radio Bali. Untuk menghadapi awal bulan, pastinya kita sudah ancang-ancang ya buat yang namanya perencanaan. Entah itu perencanaan hal-hal apa saja yang mungkin Anda ingin lakukan di bulan September, atau yang paling penting nih OKGR, perencanaan masalah keuangan. Nah, kalau sudah berbicara masalah keuangan ini pasti memang agak sedikit riskan ya. Dan keuangan tersebut bukan hanya pengeluaran saja, tetapi kita juga harus memperhitungkan pemasukan. Jadi jangan sampai pengeluaran Anda terlalu banyak daripada pemasukan, nanti bisa kacek istilahnya ya. Dan untuk itu keuangan Anda pastinya harus diatur dengan baik, harus detail juga, dan pastinya harus ada perencanaan ataupun perincian-perincian tertentu. Salah satu dari keuangan tersebut adalah belanja bulanan, LKGR. Jadi mengatur belanja bulanan, jangan sampai di luar daripada list belanja Anda ya. Jadi kalau misalkan Anda sudah fokus untuk beli keperluan buat Anda ataupun keperluan buat rumah tangga ya, jadi jangan sampai di luar daripada itu ya, nanti takutnya keborosan ya, alias boros, dan juga alias nanti uang Anda juga pastinya akan menipis, LKGR. Dan berbicara nih soal belanja bulanan, jangan diragukan lagi untuk Anda putuskan belanja bulanan di cleanlist terdekat dari rumah Anda ya, karena memang sudah terkenal ya, selain barangnya lengkap, harganya murah, pastinya ada diskon setiap harinya. Dan untuk diskon yang sedang diadakan di cleanlist, jadi produk-produk apa saja sih sekiranya yang ada diskonnya ya, jadi memang banyak LKGR, tapi yang saya sebutkan hanya beberapa saja ya. Jadi diantaranya ada Simple Pure Deodorant ukuran 45 mili, mendapatkan potongan harga senilai Rp12.300. Ada juga Natur Shampoo Cegah Kerontokan ukuran 140 mili, mendapatkan potongan harga senilai Rp4.800. Ada juga Sensodyne Multi Action 160 gram, mendapatkan potongan harga juga senilai Rp10.500. Pediasure Triple Sure rasa mandu ukuran 800 gram di harga Rp319.100. Dan ada juga So Good Alphabet ukuran 400 gram mendapatkan potongan harga senilai Rp6.900. Dan ada juga Diabetasol Jumbo ukuran 950 gram yang box mendapatkan potongan harga senilai Rp8.000. Dan satu lagi LKGers, ada juga Sinsui Body Scrub Matsu di ukuran 200 gram, ini juga mendapatkan potongan harga senilai Rp2.400. Dan memang masih banyak lagi promo-promo menarik yang bisa Anda dapatkan di cleanlist terdekat dari rumah Anda, karena pastinya di cleanlist yang terlengkap dan termurah.

0: Halo.
1: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
0: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
1: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
0: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
1: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Toma juga menerima pemesanan lewat.
0: Wah, aku baru tahu loh kak. Kalau kakak kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
1: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap

96.9 OKGR Radio Bali. Informasi menarik untuk Anda yang saat ini sedang mencari-cari tempat untuk melanjutkan kuliah OKGers. Nah, jadi informasi menarik tersebut datangnya dari Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi Universitas Warmadewa. Jadi Universitas Warmadewa sudah bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Ini adalah pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan dan juga bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Dan pertanian modern ini tidak hanya tentang bercocok tanam saja OKGers, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia inovasi. Dan untuk program studinya sendiri sudah ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih, mulai dari program studi agroteknologi yang berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan juga produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan dan juga memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika guna menunjang pengembangan pariwisata. Dan kurikulumnya sudah berbasis industri yang memang ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap bekerja untuk meningkatkan nilai tambah. Dan yang kedua ada program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan juga kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, di antara lain ada teknologi produksi dan juga pemuliaan, nutrisi dan teknologi pangan, ada juga teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agrobisnis. Dan untuk kurikulum yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, kebutuhan industri, kewirausahaan dan juga sosial kemasyarakatan. Dan yang ketiga ada program studi teknologi pangan dan juga hasil pertanian yang berkonsentrasi pada teknologi pangan dan juga hasil pertanian dan berfokus pada penanganan

panen, pengawetan, serta pengolahan hasil pangan termasuk pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Dan untuk penanganan industri pangan sudah mendukung ekowisata dan juga pengembangan produk pangan yang pastinya sudah bernutrisi, aman, dan juga berkualitas. Dan yang terakhir, Elko Gears ada juga program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan yang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata dan sudah berlandaskan kearifan lokal Segerakerti serta sudah memperhatikan Sustainable Development Goals. Jadi prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi hingga pengolahan dan juga pemasaran hasil perikanan. Jadi sudah lengkap juga saya jelaskan dari keempat program studinya ya. Mungkin dari Anda ada yang bertanya ya, kenapa sih harus memilih Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi di Universitas Warmadewa? Nah, keuntungan-keuntungan lainnya ataupun hal positif lainnya yaitu staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap yang dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi ada profesor, ada doktor, dan juga magister. Boleh tengok sedikit ke fasilitas kampusnya LKGER, kelasnya bersih, sudah ber-AC, labnya lengkap, dan juga pastinya sudah free wifi dengan akses internet yang super cepat. Waduh, sepertinya tidak usah pikir lama lagi ya, putuskan sekarang juga untuk daftarkan kuliah Anda di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi Universitas Warmadewa. Dan untuk informasi lebih lengkapnya boleh dicatat atau boleh langsung diklik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa menghubungi kontak person Bapak Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310 atau di kontak person Bapak Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

0: 이니라디오쿠
1: 이게 나무 거기 두세요 나무 향기 이니라디오쿠
0: kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Ah, aci ya. Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

Dan per 27 Denpasar Bali, saya mau sapa-sapa dulu nih untuk Anda yang saat ini terjebak kemacetan. Semoga bisa mengontrol emosi agar nantinya perjalanan Anda selamat sampai di tujuan. Dan untuk Anda yang saat ini sedang istirahat, barangkali ya baru istirahat makan siang, selamat menikmati hidangan yang ada di depan Anda. Dan apapun aktivitas Anda masih di ajang High Noon di edisi hari ini di hari Senin tanggal 31 Agustus 2026. Dan saya juga masih akan menemani segala aktivitas Anda dengan single-single acik dari Belantika Musik Indonesia dan juga mancanegara, pastinya koleksi dari Alkogir Radio Bali. Dan masih ada juga informasi, masih ada tips menarik lainnya yang memang akan saya hadirkan selama kurang lebih 1 jam ke depan nanti. Untuk itu jangan kemana-mana ya, tetap atensi di 96.9 Alkogir Radio Bali. Sampai nanti kebersamaan kita di jam 2 siang.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Hadeh, punya suami persis pan balang tama, ada aja yang diakalin. Ji, Ji. Mih, Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
3: Mau tak jadiin tebu modern, Bu. Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Aji gitu loh.
2: Tebel. Duh, Haji, rumah kita tipe 3S gini. Sana-sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
3: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebe modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik. Celepin dini, rumah kita bersih dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
2: Terus sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
3: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis. Cuan, sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebo modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
2: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Nggak perlu tunggu TPA penuh lagi.
3: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang ngolah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi. Mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
4: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

96,9 FM LKG Radio Bali. Kalau misalkan Anda merasa 8 bulan kebelakangan kemarin berasa hidupnya kok gini-gini aja dan juga mulai ragu untuk bisa keluar dari yang namanya zona, bukan zona nyaman ya, tapi zona malas sebelum tahun ini habis, ya tidak apa-apa LKGers, itu bukan tanda Anda gagal. Jadi itu tandanya bahwa saatnya Anda untuk membenahi cara Anda menjalani hari, bukan justru menambah beban baru lagi. Jadi bagaimana sih caranya untuk keluar dari zona malas tersebut? Jadi yang bisa Anda lakukan yaitu berhenti untuk menunggu suasana hati Anda bagus untuk memulai. Yang namanya suasana hati ya, apalagi para wanita ya, dikit-dikit alasannya moodnya lagi gak bagus, besok aja, seperti itu ya. Ya itu bisa dibilang ya tidak wajar, jangan diwajarkan ya Oke Girls. Jadi harus dilawan. Jadi kalau misalkan Anda sedang malas, biasanya Anda berpikir itu tandanya memang belum saatnya mulai, padahal itu jebakan. Makin ditungguin, malasnya makin betah untuk nempel di diri Anda. Jadi yang sebenarnya membantu Anda itu bukan menunggu semangatnya untuk datang, tapi paksa diri Anda untuk bergerak duluan, lawan rasa malasnya ya. Walau cuma 5 menit pertama, habis itu biasanya ya pastinya jalan sendiri. Jadi Anda harus benar-benar fokus untuk melawan rasa malas Anda terlebih dahulu.

0: 96.9
1: FM El Cobra Radio Bali.
2: Sakitnya tuh di sini.
3: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
2: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
3: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
2: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
3: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
2: Wah, kalau gitu, ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
4: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Ingin beli

96.9 OKG Radio Bali. Dalam dunia medis dan juga biologi umum, ketika detak jantung makhluk hidup vertebrata telah berhenti total, darahnya membeku dan juga pernafasannya berhenti dalam waktu yang lama, maka individu tersebut dinyatakan telah mati ya. Jadi kehilangan fungsi organ vital akibat pembekuan sel itu biasanya akan merusak jaringan tubuh secara permanen. Tapi hukum alam yang kaku ini berhasil dipatahkan oleh seekor amfibi kecil bernama wood frog atau kata kayu, Elkagers. Jadi kata kayu dengan nama ilmiah Lithobates sylvaticus ini mendiami kawasan hutan terpencil di Amerika Utara hingga lingkar Alaska yang memang terkenal memiliki musim dingin yang cukup ekstrim. Dan alih-alih bermigrasi ke tempat hangat atau menggali tanah yang dalam untuk bersembunyi dari salju, nah katak ini membiarkan tubuhnya membeku menjadi es batu padat selama berbulan-bulan, lalu melompat hidup kembali saat musim semi tiba. Jadi kira-kira apa nih yang terjadi pada katak ini ya? Nah, jadi ketika musim dingin ekstrim melanda wilayah Alaska, suhu udara bisa merosot jauh di bawah minus 0 derajat Celsius, Elkagers. Dan pada titik inilah proses mati suri katak kayu dimulai di bawah tumpukan daun kering pelindung mereka. Dan dilansir juga nih dari laman Space Daily, selama periode pembekuan ini sekitar 60-70% kandungan air di dalam tubuh katak kayu benar-benar berubah menjadi es padat. Jadi jika Anda mengambil katak batu seumpama ya tersebut, jadi katak tersebut pada musim dingin tubuhnya akan terasa sekeras batu. Matanya memutih buram, kakinya kaku tidak bisa digerakkan, dan juga kulitnya dilapisi es. Dan hebatnya lagi, Elkagers, meskipun detak jantungnya berhenti berdenyut 100% dan aliran darahnya berhenti mengalir, organ dalam katak ini tidak mengalami pembusukan ataupun kerusakan sama sekali. Dan ketika suhu sudah mulai naik di awal musim semi, proses kebangkitan yang tidak kalah luar biasa ini pun dimulai. Dan yang paling mencengangkan, katak ini tidak mengalami kerusakan saraf permanen. Nah, setelah kebangkitannya ya, jadi ia mampu berburu serangga, berenang, dan juga menjalani aktivitas normal.

0: Tokugawa Radio Bali.
1: Suatu hari di sebuah kontrakan.
2: Hei kakak, kau punya lagunya Gesa kak? Yang sementara sendiri tuh.
3: Gak punya gue.
2: Kalau lagunya Westlife ada kak? Yang You Belong With Me.
3: Ah ngaco lu. Itu juga gak ada.
2: Kalau lagunya
3: ah lu ganggu aja lu. Lu gak lihat nih gue lagi main game.
2: Kalau lagunya
3: ada. Udah deh, lu dengerin ini aja.
4: Number one Top Airplay.
5: Hot request
4: 96.9 El Coca Radio Bali. Standing in
2: a crowded room. Ini apa kakak?
3: Makanya daripada lu pusing-pusing nyari lagu ke teman-teman, mending lu dengerin aja El Coca Radio Bali.
6: Yes, lagu-lagu asik cuma ada di El Coca Radio Bali. Bakal lebih asik lagi loh kalau lagu favorit Anda bisa masuk top airplay 10 lagu terasik di setiap minggunya. Buat yang penasaran lagu-lagu apa saja yang masuk, bertahan bahkan keluar di top airplay, atensi ya setiap hari Minggu jam 4 sore. Nggak cuma itu, El Cogers juga bisa menyimak kabar seputar musisi yang lagunya ada dalam deretan lagu terasik ini. Ayo, request terus lagu kesukaan Anda agar menjadi bagian dari 10 lagu terasik di El Coga Radio Bali.

96.9 OKG Radio Bali sudah tepat di jam Bali di Hainan hari Senin tanggal 26. Dan saya ucapkan terima kasih juga semoga informasi yang sudah Anda

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

0: Iniradioku, bukan Iniradioku, bukan Iniradioku. Iya, kamu kok gitu sih?
1: Kamu yang gitu, ini kan radioku.
0: Aduh. Kenapa kalian berkelahi? Radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya?
0: Radio apa nih? Ini Elkoga Radio Bali.

0: 이라디오쿠 목간 이라디오쿠 목간 이라디오쿠 이게 땅 거기 두세 나무 향기 동이가라디오쿠
1: 에 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buke dedalune kampet banyile. Sesenggakan ini jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti seperti layaknya laron dengan sayap yang ia pinjam. Ini merupakan kiasan atau perumpamaan untuk orang-orang yang gemar pamer. Padahal yang dipamerkan bukan miliknya sendiri, melainkan milik orang lain. Ada baiknya kita menampilkan apa yang kita punya sebagaimana adanya, sebagaimana mestinya.
2: Aku mau curhat nih, tapi pakai pantun ya.
3: Emang apa sih?
2: Beli kelapa dimasak santan, belinya di warung Pak Kobar. Hai mantan, apa kabar?
3: Aelah, mantan mulu. Gini dong, melihat langit penuh bintang, ada satu yang paling terang. Tinggalkan kekasihmu sekarang, ada aku yang mampu berjuang.
4: Gimana? Asik kan? Penuhi hari-hari Anda dengan cinta di Elkoga Radio Bali. Tiap Jumat kita punya Jurassic Jumat Rayuan Asik. Serba-serbi tentang cinta bakal dibahas bareng pewara Elkoga yang sudah pasti asik. Atensi terus ya di Elkoga Radio Bali.
5: Jurassic Jumat Rayuan Asik.
6: More music, more fun. 96.9 FM Elkoga Radio Bali.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Wah, wah, ada berita keren nih. Ditemukan manusia berkepala ikan di dekat sumur. Hah? Masa sih?
3: Hei, Ardi, ngapain serius amat sih mandangin HP? Wih, mentang-mentang punya HP canggih nih, diliatin sebegitunya.
2: Caca, ini nih, Cah, aku dapat berita-berita unik. Lihat nih, ada berita tentang presiden bakal memecat menteri berinisial XYZ. Wah, parah nih.
3: Eh, hati-hati, hoax tuh. Tahu hoax kan? Itu loh yang sering dibilang hoax sama orang-orang.
2: Hah? Hoax? Apaan tuh? Gak ngerti ya?
3: Ya elah, hoax aja kamu gak ngerti. Hoax itu sebuah pemberitaan palsu dari media untuk menipu atau mengakali pembaca dan pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Padahal yang membuat berita palsu itu tahu kalau berita itu gak benar. Dan yang tren sekarang ini nih, kalau hoax itu telah menjurus kepada fitnah dan ujaran kebencian. Eh, bentar deh. Kamu nggak lagi buka sosmed kan?
2: Lah, ini aku lihatnya malah di media sosial, kayak konten berita gitu. Tapi belum aku cek sih semua isi beritanya, cuma baca judulnya doang. Kamu sih keburu datang, jadi nggak sempet baca deh.
3: Wah, baguslah. Usahakan deh kalau ada konten berita yang terkesan nggak masuk akal, dibaca dulu situs yang dicantumin. Kalau mencurigakan, mending nggak usah dibuka. Karena kalau kamu iseng-iseng klik, nanti akun media sosialmu diretas. Terus nge-share konten yang nggak bener juga secara otomatis. Mau kayak gitu?
2: Idih, nggak mau lah. Aduh, makasih banget ya, Cah, infonya. Harus jadi pengguna internet yang cerdas nih.
3: Yap, sudah waktunya kita jadi pengguna internet yang cerdas. Harus bisa memilah, memilih, serta menyaring mana informasi yang tepat untuk kita terima ataupun untuk di-share kembali.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
0: 96.9

96.9 El Kogel Radio Bali. Sore yang cerah menjawab pagi yang mendung tadi, El Kogersia. Dan karena sore ini sangat cerah, saya juga sangat semangat juga nih. Senyum saya juga secerah senyum kalian, El Kogers, di sore hari ini. Ada yang senyum, ada yang cemberut. Cemberutnya karena gajiannya masih besok sepertinya nih. Tapi gak apa-apa ya. Yang penting dalam perjalanan pulang Anda masih diberi kesehatan dan rejeki yang melimpah oleh Tuhan, El Kogers. Dan saat pulang juga Anda bisa selamat sampai tujuan, disambut dengan keluarga Anda. Nah, untuk Anda yang sedang di jalan pulang dari kantor menuju rumah gitu, atau mungkin ada yang masih di kantor, El Kogers, karena kerjaan akhir bulannya masih ada sedikit lagi yang belum diselesaikan gitu ya, bisa banget sambil dengerin saya, Desta Arita, yang akan menemani ruang dengar Anda di Sunset Program kali ini, edisi Senin 31 Agustus 2026. Jadi untuk Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu favorit Anda, El Kogers, yuk langsung aja ikutan gabungan di WhatsApp-nya El Kogel Radio Bali di 081236155969. Dan bisa juga untuk Anda yang punya media sosial ya, bisa langsung join juga di media sosialnya El Kogel Radio Bali, Instagramnya di @ElKogFM dan Facebooknya di Elang Kosa Gaga. Nah, gak hanya request lagu aja, El Kogers, Anda juga bisa menitipkan pesan-pesan salam-salam Anda untuk siapapun itu ya, entah untuk orang-orang yang Anda sayangi atau mungkin Anda ingin menitipkan keluh kesah gitu ya, sambil confess sedikit-sedikit perasaan Anda yang tidak diterima-terima oleh si doi ya. Berarti mungkin itu Anda bukan tujuannya dia, targetnya dia, El Kogers. Jadi El Kogers, saya tunggu requestan Anda ya, sampai di jam 6 sore tentunya masih ditemani sama Desta Arita di Sunset Program.

0: gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
0: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College, karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga, karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
4: Radio Bali.

96.9 El Kogar Radio Bali. El Kogars, untuk Anda yang masih bingung hingga saat ini ya, memikirkan ingin kuliah bagusnya tuh di mana gitu, dan saya memiliki minat atau bakat di bidang pertanian, sains maupun teknologi. Nah, daripada Anda bingung-bingung Elkogir, saya rekomendasikan untuk Anda berkuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau UNWAR. Nah, UNWAR sendiri ini sebenarnya telah bernaung ya, atau memang bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa, dan merupakan pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Dan untuk Anda, Elkogers, pertanian modern ini tidak hanya tentang bercocok tanam saja, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Nah, di sini itu ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih. Yang pertama ada program studi agroteknologi, konsentrasinya pada budidaya pertanian dan produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Selanjutnya ada juga program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Dan tentunya Elkogers, kurikulum yang ditawarkan sudah sesuai sekali dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Selanjutnya ada juga teknologi pangan dan hasil pertanian. Program studi yang satu ini konsentrasinya pada teknologi pangan dan hasil pertanian yang berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan ini sangat mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Dan program studi yang terakhir ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Berkonsentrasinya di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata berlandaskan kearifan lokal Segar Kerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Nah, prinsip SDGs ini nantinya akan diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Jadi Elkogers, dari sekian banyak keunggulan program studi ini, selain sudah terakreditasi unggul A dan banyak sekali 4 program studi ini yang sudah nantinya Anda pasti akan ini ya mumpuni gitu di dunia kerja. Dan di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi di UNWAR ini, Elkogers, dosennya ini terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Selain itu, Anda juga bisa menengok fasilitas kampusnya di mana kelasnya itu bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya juga lengkap, serta ada free wifi dengan akses internet yang super cepat. Jadi Anda tidak perlu berpikir terlalu lama, langsung daftarkan atau segera kuliahkan gitu anak Anda, keponakan Anda, saudara Anda di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkapnya, Elkogers, Anda bisa menghubungi atau sebelum Anda menghubungi orang-orang, Anda bisa melihat informasinya dulu ya di websitenya di isipenmaru.warmadewa.ac.id. Atau Anda bisa menghubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarto MP di nomor 081338665310. Atau bisa juga dengan Bapak Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

0: dari Kecukung 27 Denpasar, Bali. Inilah Elkoga FM.
1: PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
2: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
1: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
3: bulan Agustus 2026.
1: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiskrosirbali.

96.9 El Kogar Radio Bali. El Kogar untuk Anda yang ingin kuliah di sebuah fakultas atau mungkin langsung jurusan ilmu manajemen gitu ya. Saya rekomendasikan untuk Anda El Kogers kuliah di STIMI Handayani, the first and the best management campus in Bali. Karena apakah Anda pernah memikirkan ini El Kogers ya, bahwa sebuah ilmu atau ilmu manajemen ini adalah ilmu yang dimensinya itu paling luas. Bisa dipakai kerja di mana-mana, di berbagai bidang apa aja, mulai jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis atau wirausaha juga bisa banget. Dan apakah El Kogers tahu nih kampus manajemen terbaik di Bali? Gak lain dan gak bukan ya, STIMI Handayani, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani. Kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali yang pertama paling legend, paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen dan berdirinya ini sudah sejak tahun 1979. Kampus legend ini terkenal sekali dengan alumni-alumninya yang terbukti sukses ya. Karena alumni-alumninya ini terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha sukses di Bali dan di luar Bali. Kenapa bisa seperti itu ya? Karena kan memang ilmu manajemen ini sangat diperlukan dalam pekerjaan apapun ya. Bahkan di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun harus di-manage dengan baik nih El Kogers. Dan tentunya harus berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Nah, lokasi kampus STIMI Handayani ini sangat terjangkau sekali ya, karena beradanya juga di pusat kota Denpasar. Tepatnya di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 di ujung Jalan Sudirman Denpasar dekat SMA Negeri 2. Jadi untuk Anda yang habis kuliah mau pergi ke mall, mau pergi nugas, mau hangout, atau mungkin setelah kuliah mau pergi kerja gitu El Kogersnya, gampang banget tinggal sat-sat dari kampus STIMI Handayani langsung sampai ke lokasi tujuan Anda El Kogers. Jadi tidak perlu ragu-ragu lagi atau berpikir terlalu lama lagi El Kogers. Ayo buruan daftar di STIMI Handayani. Untuk info pendaftarannya Anda bisa WhatsApp di nomor 082-145-666-199. Saya ulangi sekali lagi, 082-145-666-199.

96.9 Elkoger Radio Bali, satu lagu dari Raim Laude, Ikro Elkogers ya. Dan mengantarkan kita juga di menit ke-49 di jam 4 sore kali ini Elkogers. Nah Elkogers, sebelum saya membacakan apa saja nih requestan yang sudah masuk, sebelumnya saya ingin memberikan informasi terkait peran pers nih Elkogers ya, dalam mengawal pembangunan Bali dan kembali itu menjadi perhatian kita semua Elkogers. Dimana hal itu disampaikan oleh Gubernur Bali Wayan Koster saat menghadiri peringatan HUT ke-14 dan Ikatan Wartawan Online atau IWU Indonesia, sekaligus HUT pertama Ikatan Wartawan Online Bali ya, di Aula Dinas Pariwisata Provinsi Bali di hari Minggu kemarin Elkogers. Dan ini mengusung tema peran pers mengawal pembangunan Bali. Koster menegaskan pers harus tetap kritis, objektif, profesional, dan berani menyampaikan fakta kepada masyarakat nih. Dirinya juga mendorong media harus ikut mengawal pembangunan Bali jangka panjang termasuk program Bali Era Baru. Menariknya Elkogers, Koster mengakui informasi dari media terkadang lebih cepat diterima nih dibandingkan laporan internal pemerintahan. Dan tentunya dalam giat HUT IWU ini juga selain ada diskusi dan pemberian penghargaan jurnalistik, kegiatan tersebut juga diisi oleh aksi sosial berupa tali kasih ya kepada 15 anak kurang mampu dari yayasan. Dan intinya Elkogers, pers bukan hanya menyampaikan berita tetapi juga menjadi bagian dari kontrol sosial dan pembangunan Bali. Wah keren banget nih ya Ikatan Wartawan Online. Dan ini ada yang nitip salam juga nih, ada yang join tadi ya dari Ferry Fadli, kirim salam dari Humas IWU Bali. Ferry Fadli mengucapkan selamat hari ulang tahun IWU ke-14 dan hari ulang tahun IWU Bali yang pertama. Segenap pengurus mengucapkan tetap solid dan menjaga marwah jurnalis di dalam arus digital. Pers merdeka. Wah, keren. Selamat ulang tahun untuk IWU Bali yang pertama dan IWU Indonesia yang ke-14 ya. Semoga terus bisa mengawal media dari Sabang sampai Merauke, keren pokoknya. By the way ini Ferry Fadli juga nge-request lagu ya. Request lagunya Karena Wanita Ada Band. Oke siap, langsung aja kita putarkan ya sebagai hadiah ulang tahun nih. Satu lagu dari Ada Band, Karena Wanita.

0: 96.9 El Kogel Radio Bali. Satu lagi deng tuh. Satu lagu dari Tulus, Teh Hijau, requestan dari Astini ya, Kesiman. Tadi sudah minta lagunya Tulus ya, yang Teh Hijau, dan salamnya katanya buat para pendengar Sunset Program semua. Selamat sore, dan buat Desta terima kasih. Terima kasih juga Astini yang sudah ikut gabungan bareng kita ya. Dan gak kerasa El Koger, 1 jam sudah saya menemani ruang dengar Anda di Sunset Program edisi kali ini Senin 31 Agustus 2026. Tepat pukul 5 sore kali ini, tentunya sudah beberapa requestan yang masuk tadi ya. Dan masih banyak juga requestan yang belum saya bacakan ini. Jadi untuk Anda juga yang mau request atau ingin menyampaikan pesan untuk seseorang tapi tanpa diketahui Anda siapa, bisa banget El Kogers ya. Dan untuk Anda yang ingin gabungan, bisa banget langsung request atau langsung join di WhatsApp-nya El Koger Radio Bali di 081-236-155-969, atau bisa juga di Instagram-nya El Koger Radio Bali ya, di @elkogafm, dan Facebook-nya di Elang Kosa Gagana. Jadi saya tunggu requestan Anda El Kogers sampai di jam 6 sore nanti. Masih bersama saya Desta Arita.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih nyanyiin kita?

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 El Kogel Radio Bali. Satu lagu dari Dewa, Risalah Hati, yang saya putarkan terkhusus untuk Kak Astini ya. Kok Kak Astini sih, Dayu Mirah maksudnya, dari Penebel. Tadi minta diputerin lagunya Risalah Hati yang Once Suksme nge sami-sami. Lanjut El Kogel, siapa lagi nih yang ikut gabungan? Oh, ada siapa nih ya? Ada Adi Suputra. Adi Suputra, selamat sore Desta, selamat sore Adi. Saya Adi Suputra asal dari Jagapati Abian Semal. Siap. Tadi Desta siaran El Kogel Freshing Morning edisi What's on Social Media. Sekarang Desta siaran Sunset Program. Betul sekali Adi Suputra. Dan kirim salam katanya untuk Desta Arita aja. Terima kasih dan selamat bertugas. Bisakah request lagunya Fanny Sugi yang judulnya Dahayu? Bisa banget ya. Ditunggu nanti saya putarkan. Tapi kita lanjut lagi baca requestan dari Toti di Gianyar. Toti Gianyar request lagunya TIC Band yang terbaik untukmu. Selamanya selamat sore dan semangat selalu. Oke, siap. Tapi sebelumnya kita putarkan dulu satu lagu dari Fanny Sugi, Dahayu.

0: perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, cuy.
0: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
1: Borong. Iya, ayo kita borong semua.
2: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir, pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Perlengkapan bayi, ya Glendis Grosir, terlengkap dan termurah.

96.9 Elkogar Radio Bali. Elkogar, untuk Anda yang sampai saat ini masih bingung ya, ingin kuliah di fakultas apa dan di universitas mana nih enaknya. Nah, saya rekomendasikan untuk Anda Elkogers berkuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi miliknya Universitas Warmadewa atau UNWAR. Karena UNWAR sendiri bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa dan merupakan pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern saat ini tidak hanya tentang bercocok tanam saja ya, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Nah, di FPST UNWAR ini ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih. Yang pertama ada program studi agroteknologi, konsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Selanjutnya ada juga program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Antara lain ini ada teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Lalu ada juga program studi teknologi pangan dan hasil pertanian yang program studinya ini berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Dan program studi yang terakhir atau yang keempat nih ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Ini berkonsentrasinya di dalam pengembangan ekonomi biru ya, di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Nantinya prinsip SDGs diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya konservasi hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Jadi dari sekian banyaknya keunggulan dari Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa ini, staf pengajarnya juga nggak kalah keren Elkogers, di mana terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Anda juga bisa menengok fasilitas kampusnya di mana kelasnya itu bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya juga lengkap, serta ada free wifi dengan akses internet yang super cepat. Jadi sepertinya Anda tidak perlu berpikir terlalu lama lagi, Anda bisa putuskan sekarang juga untuk segera daftarkan diri Anda di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkapnya Elkogers, Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau Anda bisa juga menghubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarto MP di nomor 081338665310. Bisa juga dengan Bapak Dr. Inengah Mulyarto SSI MSI di nomor 081338576547.

0: Denpasar Bali. Inilah Elkoga FM.
1: PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
2: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu

0: atau melalui email ke recruitmentclandisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklandis dan di @landiscrossirbali.

96.9 Elkoga Radio Bali. Saat ku benci dunia dan seisinya, tapi kalau bisa jangan pernah membenci sesuatu terlalu serius gitu Elkogers, atau bencinya tuh benci banget, karena bisa jadi sesuatu itu malah nanti yang paling Anda cintai. Begitulah kata para pujangga. Enggak ya, lebih tepatnya kata orang-orang. Dan memang itu benar Elkogers. Jadi ketika Anda memiliki masalah sama seseorang gitu misalnya ya, lalu Anda bencinya tuh benci banget gitu, gak senengnya tuh gak seneng banget gitu. Padahal sebenarnya ada sesuatu di balik permasalahan Anda dengan orang tersebut. Entah nantinya derajat Anda tiba-tiba dinaikkan gitu ya, atau ditinggikan. Atau mungkin ada suatu hal yang memang sudah semesta siapkan gitu untuk Anda Elkogers, karena Anda sudah sabar dengan orang-orang yang membuat Anda benci waktu itu. Jadi ketika Anda mendapatkan sebuah masalah atau bertemu dengan orang yang kurang Anda sukai gitu ya, mungkin tidak usah terlalu dibenci Elkogers, santai aja. Oke, boleh marah, boleh sedih, tapi tidak usah berlarut-larut, karena nantinya Anda akan mendapatkan hadiah atau sesuatu yang luar biasa istimewa di balik itu semua. Percayalah, percayalah. Percaya hanya kepada Tuhan ya, saya ini hanya memberikan wangsit. Enggak ya Elkogers ya. Daripada saya beri wangsit, lebih baik saya berikan lagu-lagu untuk Anda Elkogers, karena ini ada yang sudah ikut requestan atau gabungan juga. Dari Bunda Eli Lastra di Lukluk ya, selamat sore Mbak Desta, selamat sore Bunda. Bunda Eli Lastra di Lukluk hadir, siap Bunda. Request lagunya Potret by Now ya, featuring Ari Lesmana tentunya. Salamnya buat anak-anak Bunda semuanya, Mas Wangga, Mbak Irin, Mbak Putri, dan Mas Diva, sehat-sehat dan rukun-rukun selalu kalian. Luar biasa. Untuk Mbak Desta, Rahayu, dan terima kasih Rahayu juga Bunda Eli. Terima kasih requestannya ya, akan segera saya putarkan. Next Elkogers, ada juga yang ikut gabungan dari Madehendra Saputra maksudnya ya, dari Desa Tua Marga Tabanan. Request lagunya Avril Lavigne yang I Will Be. Kirim salamnya buat aku yang lagi nyiram tanaman. Wah, luar biasa. Kalau gak lagi santai, Madehendra ya, lagi nyiram tanaman sore-sore seperti ini, luar biasa. Segar sekali sepertinya tanaman-tanaman atau tumbuhan yang hidup di rumahnya Madehendra ini ya, karena sore-sore sudah dirawat sama majikannya nih, luar biasa. Keren, keren, keren. Buat bosku, makasih dan selamat bertugas. Siap, bos.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi? Radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 Elkogel Radio Bali. Nafas, memang setiap manusia wajib bernafas ya Elkogers ya. Karena kalau tidak bernafas berarti kita tidak bisa memasukkan oksigen ke dalam tubuh kita Elkogers. Dan lanjut lagi kita bacain requestan yang sudah masuk. Ini ada Ayu dari Denpasar. Halo kakak penyiar, halo Ayu, nama saya Desta. Aku Ayu dari Denpasar. Ya, saya mau request lagunya siapa tadi? Oh, ini lagunya Tensi yang Cuma Satu. Oke, siap. Requestnya ini aku khususkan buat pacarku Bagus yang lagi kerja di Kute. Semangat kerjanya sayang, jangan lupa makan. Cie. Oke, akan segera diputarkan ya lagu dari Tensi. Tapi sebelumnya kita lanjut baca requestan dulu Elkogers. Ada dari Rai nih. Halo kak, ini Rai dari Bangli. Halo Rai, selamat sore. Mau request lagunya Ceylon Seven yang sederhana dong buat diriku sendiri yang lagi belajar bahagia tanpa harus nunggu orang lain. Oke, siap Rai. Semangat buat semua yang lagi proses healing juga ya. Wah, keren banget Rai. Semangat ya Rai ya. Semoga lagu ini juga bisa membantu Anda supaya lebih semangat lagi menjalani proses healing ini. Tapi sebelumnya kita putarkan dulu satu lagu dari Sisi Tensi dan Kirota, Cuma Satu.

terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan.

96.9 El Koga Radio Bali. Satu lagu dari Ceylon 7, Sederhana. Ya, sesederhana Anda El Kogers ya. Request lagu, kirim-kirim pesan santuy untuk seseorang yang mungkin Anda sayangi, cie, atau mungkin sebenarnya Anda sayangi tapi belum Anda miliki gitu ya. Nah, bisa banget El Kogers langsung aja karena kebersamaan kita tinggal menit-menit terakhir ini ya. Tapi untungnya ada satu orang nih yang masuk lagi. Ada Wulan dari Ubud nih, katanya mau request lagunya Keisha Lebronga, Tak Ingin Usai. Buat teman-teman satu kos yang lagi begadang ngerjain tugas kuliah, semangat geng, sebentar lagi kelar katanya. Wah, tapi jangan Tak Ingin Usai dong ya. Kalau tugas kuliah semoga segera usai gitu. Kalau begitu langsung saya putarkan satu lagu dari Keisha Lebronga, Tak Ingin Usai.

96.9 Elkoger Radio Bali. Wah, gak kerasa Elkogers, 2 jam sudah saya Desta Arita menemani ruang dengar Anda di Sunset Program edisi kali ini Senin 31 Agustus 2026 ya. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah ikut gabungan bareng saya dari jam 4 sore tadi ya, sampai di jam 6 sore kali ini. Dan akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat sore, selamat beraktivitas, and goodbye.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

96,9 FM Alkogear Radio Bali. Selamat sore Alkogears. Ada Griselia di sini yang siap menemani Anda di Home Sweet Home asli musik Indonesia sampai jam 6.

96,9 FM Alkogia Radio Bali. Alkogia, harus pernah gak sih ngerasa kalau hari Senin itu durasinya kayak lebih lama ya, bukan 24 jam tapi ini lebih ke 48 jam. Baru jam 9 pagi rasanya tuh udah pengen bilang okay, kayaknya hari ini udah cukup gitu ya. Tapi anehnya sebenarnya kalau weekend ya, baru bangun tahu-tahu udah minggu malam aja gitu, cepet banget gitu ya. Jadi walau sebenarnya itu adil ya, hari Minggu itu 24 jam, hari Senin juga 24 jam, tapi yang gak adil itu adalah kenapa 24 jamnya hari Senin itu kerasa lebih lama daripada 24 jamnya hari Minggu gitu. Padahal kita di hari Senin tuh lebih banyak aktivitas ya, lebih banyak yang harus kita kerjakan dibanding hari Minggu. Mungkin banyak istirahatnya, banyak breaknya, jedanya ya. Tapi memang mungkin bukan harinya yang berlangsung lama ya, kalau tapi memang dari kita juga yang dari awal udah gak sabar gitu ya. Baru Senin udah mau weekend lagi, padahal baru weekend gitu ya. Jadi buat hari ini, Anda yang masih berjuang melawan kemageran dari diri Anda, semangat Alkagirus. Ingat, Senin itu pasti berlalu ya. Habis Senin pasti Selasa, habis Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, habis itu weekend lagi tuh ya. Walaupun ya kita harus banyak pakai slow motion, tapi yang penting harus tetap semangat Alkagirus. Karena kalau kita gak membawa itu dalam suatu beban ya, sebenarnya hari Senin itu gak kerasa berat banget. At least sekarang udah jam 6 sore ya kan, sampai gak kerasa sudah bertemu lagi dengan Gracelia di Home Sweet Home Asli Musik Indonesia, ya kan, menemani Anda selama 2 jam mendatang. Alkogear tentunya dengan koleksi musik Alkogear Radio Bali ya, lagu-lagu Indonesia dari Belantika Musik Nasional ya, siapa tahu ada lagu-lagu favorit Anda yang Grace putarkan, jadi boleh atensi. Dan selain itu juga ada informasi-informasi menarik yang tentunya akan diputarkan di ruang dengar Anda selama 2 jam mendatang Alkogear. So sampai jam 8 nanti pastikan don't go anywhere, stay tune terus di 96,9 FM.

0: 96.9 FM El Cobra Radio Bali.
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.

96.9 FM Alkogear Radio Bali. Kalau zaman sekarang ya Alkogear cuma modal aku sayang kamu itu kayaknya aduh pret gitu ya Bila. Kayak gak butuh kalau cuma sayang doang, apalagi sayangnya di mulut gitu ya kan. Perlu yang namanya action, perlu yang namanya pembuktian bahwa memang bukti sayangnya tuh mana, bukti kesungguhannya tuh mana ya Alkogears. Dan di zaman sekarang gak hanya laki-laki, gak hanya perempuan, itu pinter-pinternya harus ditingkatkan, di upgrade, apalagi soal manajemen ya. Manajemen tuh gak harus soal finansial aja Alkogears, karena dalam dunia kehidupan kita ya, manajemen waktu, lalu juga manajemen energi, manajemen kesibukan kita, prioritaskan yang mana yang harus kita kerjakan, itu penting banget Alkogears. Dan kalau Anda tertarik untuk belajar mengenai ilmu manajemen dari dasarnya, berarti Anda mendengarkan informasi yang tepat Alkogears, karena ada satu tempat kuliah buat Anda yang akan atau ingin mempelajari ilmu manajemen, yaitu adalah STIMI Handayani, di mana STIMI Handayani ini merupakan the first and the best management campus in Bali. Karena ilmu manajemen kan yang seperti guys bilang tadi, ilmu yang dimensinya tuh paling luas, bisa dipakai kerja di mana aja, di bidang apa aja. Mulai Anda mau jadi PNS, lalu Anda mau jadi pegawai swasta, bahkan kalau Anda mau jadi CEO itu juga bisa kok guys ya. Dan kalau kita lihat bagaimana alumni-alumninya, wah ini enggak perlu tanyakan lagi Alkogears, karena memang STIMI Handayani ini adalah kampus manajemen terbaik di Bali yang di mana merupakan yang pertama ya, yang paling legend, yang paling fokus, yang paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen sejak mereka berdiri di tahun 1979 ya. Dan kampus legend ini alumni-alumninya sudah terkenal pasti ya, sudah terserap di berbagai bidang pekerjaan, ada yang kerja di pemerintahan, lalu mereka ada yang bekerja di perusahaan swasta, mereka bikin bisnis ya di industri, pokoknya sudah menjadi alumni-alumni sukses dari STIMI Handayani ini. Kenapa bisa ya, balik lagi karena ilmu manajemen itu memang diperlukan untuk pekerjaan apapun, bahkan di bidang AI sekarang ya, teknologi digital yang sudah sangat canggih itu juga perlu ya dimanage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Jadi kalau Anda tertarik Alkogears, gak usah jauh-jauh karena lokasi STIMI Handayani juga gak jauh ya, ada di tengah pusat kota Denpasar, tempatnya di Jalan Tukat Bajusari nomor 17 Denpasar, di ujung Jalan Sudirman dekat SMA Negeri 2 Denpasar. Deket banget kan? Jadi kalau abis kuliah mau langsung pergi sama teman-teman, mau hang out, nge-mall, tugas, lanjut kerja, itu gampang semuanya, sat-sat ya, karena dekat dan bisa kemana aja. Lalu Anda gak perlu juga pusing-pusing kalau gak sempat ke lokasi, gak sempat ke STIMI Handayani langsung, bisa by WhatsApp aja Alkogears untuk informasi yang lebih lanjut dan pendaftaran di 082145

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Alkogia Radio Bali. Algers, buat Anda yang masih bingung ya, mau memutuskan kuliah di mana, aduh bukan zamannya lagi bingung lah Algers. Langsung aja Anda mendaftarkan diri untuk berkuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. UNWAR sendiri kita tahu bahwa ada di bawah naungan Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Dengan fakultas yang diberikan, salah satunya Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi. Nah, ini adalah pilihan logis buat Anda yang ingin berkarir yang stabil ya. Lalu Anda turut berkontribusi pada ketahanan pangan, dan kalau Anda punya keinginan berwirausaha dengan model yang potensial berkembang. Menarik kan LKGR zaman sekarang, orang pada bingung mau kuliah apa, yang kerja apa. Nah, mari bergabung LKGR. Sekarang kalau kita bicara soal pertanian, ya pertanian modern sekarang ini tuh bukan soal bercocok tanam aja, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga inovasi. Ada 4 program studi yang terakreditasi unggul yang ditawarkan, mulai dari agroteknologi yang berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika guna menunjang pengembangan pariwisata Alkogers. Kurikulum yang digunakan pun berbasis industri yang mengarah ke teknologi modern, sehingga di dalam prodi ini nantinya akan bisa mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Lalu prodi yang kedua ada peternakan yang akan mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan seperti teknologi produksi dan pemuliaan, lalu nutrisi dan teknologi pakan, lalu teknologi pengolahan hasil ternak serta manajemen dan juga agribisnis ya. Di mana kurikulum yang ditawarkan pun itu juga sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan juga sosial kemasyarakatan LKGers. Lalu yang ketiga ada teknologi pangan dan hasil pertanian, di mana berkonsentrasi pada penanganan pasca panen ya, lalu juga pengawetan serta pengolahan pangan yang termasuk pangan tradisional dan juga fungsional. Penanganan industri di sini mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan juga berkualitas. Lalu yang terakhir ada manajemen sumber daya perairan yang berkonsentrasi pada pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang pastinya berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal segala kerti, serta memperhatikan yang namanya Sustainable Development Goals atau SDGs ya, dimana prinsip ini pun diimplementasikan ke setiap mata kuliahnya yang bisa dibilang mulai dari perikanan tangkap, lalu ada perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Alkongers. Jadi gak perlu mikir lama lagi untuk daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa, karena dari staf pengajarnya. Nah, mereka ini terdiri dari dosen tetap yang dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi mulai dari profesor, doktor, dan juga magister. Lalu kalau Anda main langsung ke gedung kuliahnya, ke gedung kampusnya, Anda akan menemukan kelas yang bersih, lalu ber-AC, laboratorium yang lengkap ya, baik untuk pembelajaran atau untuk penelitian. Lalu free wifi dengan akses internet yang super cepat Alkogers ya. Jadi ayo segera daftarkan diri Anda, karena informasi lebih lengkapnya lagi pun juga mudah untuk Anda akses di sipenmaru.warmadewa.ac.id, atau Anda bisa hubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarta MP di 081-338-665-310, atau bisa dengan Bapak Dr. Inanga Mulyarta SSI MSI di 081-338-5 76 547.

0: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Radio Bali.

9.9 FM Alko Gear Radio Bali. Alko Gear, sambil lihat kalender tanggal berapa sekarang ya. Akhir bulan kan, tanggal-tanggal gajian kan. Alko Gear, ini waktunya tempat untuk Anda langsung berangkat ke tempat belanja yang pastinya tepat, yang pastinya murah, lengkap, udah gitu masih diberikan lagi promo diskon. Ya aduh, apa gak bisa ngomong lagi deh Grace ya. Pokoknya ini waktu yang tepat untuk langsung ajak semua keluarga Anda belanja ke Klendis Grocery Alko Gears. Karena ada promo-promo yang sebagian bisa guys update ya malam hari ini untuk menemani Anda. Bagi Anda yang tertarik nih, ada promo dari Promina Yogurt Melt Strawberry ukuran 8 gram. Ini dapat potongan harga sebesar Rp2.000. Lalu setiap pembelian 2 peach selas segar yang ukuran 238 ml itu akan dapat free 1 peach varian yang sama. Lalu ada promo juga dari Magnum White Almond Amber. Aduh sebentar, kayaknya perlu nih makan Magnum habis ini ya. Ini dapat potongan harga sebesar Rp10.000 per 2 peachesnya. Dan ini berlaku kelipatan Alka Gears. Ada juga promo dari Perfection Chicken Nugget yang 500 gram ini turun harga jadi Rp29.000. Lalu juga ada promo dari Pro Cheese Slice Gold ya, dapat potongan harga sebesar Rp1.000. Dan sayang deterjen untuk yang Romantic Rose yang 700 ml ini juga dapat potongan harga sebesar Rp4.100. So gimana setelah dengar beberapa promo tadi, sangat menarik kan? Kayaknya Anda berasa ditarik langsung masuk ke Klendis. Nah itu berarti benar Alko Gears ya, bukan feeling doang gitu. Itu adalah keputusan yang tepat untuk Anda langsung memenuhi ekspektasi dan pikiran Anda. Datang belanja, dompet masih utuh, dompet masih tebel, tapi Anda bawa pulang itu bisa banyak sekali barang-barang kebutuhan rumah Anda ya. So langsung aja kalau Anda mau belanja, pastikan belanja ke Klendis Grosir. Karena Klendis Grosir terlengkap dan termurah.

96,9 FM Alkogia Radio Bali. Satu single dari Juicy Lucy lantas mengantarkan kita di satu jam terakhir Alkogia di Home Sweet Home Asli Musik Indonesia untuk edisi hari Senin 31 Agustus 2026. Don't worry, jangan sedih Alkogia, masih ada satu jam lagi kebersamaan kita. Dan satu hal yang mau Grace bahas ya, kalau dulu waktu kecil kita pikir jadi dewasa itu menyenangkan ya, karena bisa bebas mau makan apa boleh, mau tidur jam berapa aja juga bisa ya, mau pergi kemana bebas. Tapi ternyata setelah kita sudah dewasa, ya benar sih, bebas ya, bebas pilih mau bayar tagihan yang mana dulu. Ya, tapi kita juga baru sadar gitu, ternyata pulang itu bukan lagi seperti disuruh orang tua gitu, karena udah jam malam gitu ya, tapi karena kita pulang karena besok harus kerja kalau Gers ya. Dan bahagia tuh bisa dari hal yang sederhana di indis ekonomi, indis kedewasaan ini ya, dimana ketika semua pekerjaan kita selesai, rumah rapi, perut kenyang ya, lalu bisa rebahan tanpa rasa bersalah ya. Well, jadi kalau sekarang hidup terasa biasa-biasa aja, mungkin justru itu bentuk kehidupan yang sedang baik-baik aja Alkohagiers. Jadi perlu kita selalu syukuri apapun yang sedang kita kerjakan, apa yang bisa kita nikmati, bahkan untuk kita bisa beristirahat. Nah, makanya penting Alkohagiers, kalau boleh langsung pulang kerja, pulanglah istirahat ya. Nongki boleh sesekali, tapi jangan setiap hari juga ya. Selain boncos di energi, bocor di uang juga tuh. Lebih baik di rumah aja dengan Alkohagiers Radio Bali. Seperti sekarang ini, Grace masih akan menemani Anda dengan informasi-informasi menarik dan lagu-lagu asik koleksi Alkohagiers Radio Bali dari musik Blantika Indonesia ya. Jadi buat Anda yang baru sampai rumah atau masih di jalan atau sedang pergi bersama keluarga, so ini ya Grace temani Anda tentunya masih sampai jam 8 malam di Alkohagiers Radio Bali 96,9 FM.

0: 96.9
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpus, say.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralintas.net.id.

96.9 FM Alkogear Radio Bali. Alkogear, pernah gak sih Anda tiba-tiba ingat seseorang hanya karena hal kecil? Ya, mungkin ketika Anda gak sengaja dengar sebuah lagu, atau ketika Anda melewati suatu tempat, lihat makanan tertentu gitu ya, atau ketika gak sengaja mencium aroma parfum yang sepertinya familiar ya, tiba-tiba otak kita tuh kayak bilang, eh, jadi keinget gak sih sama si dia? Padahal sebelumnya tuh Anda sudah merasa biasa aja gitu ya. Tapi memang menarik dari rasa rindu atau rasa kangen itu, itu bukan berarti kita selalu ingin orang tersebut itu kembali, Alkogears. Kadang ya mungkin kita cuma kangen sama suasananya ya, kangen sama kebiasaannya, mungkin punya kebiasaan ngobrol sampai malam, kangen juga punya seseorang yang bisa kita ajak cerita hal-hal random, atau bahkan ketika kangen sama versi diri kita sendiri ketika bersama orang tersebut. Dan menurut Grace itu manusiawi sekali, Alkogears, karena gak semua orang yang pernah hadir dalam hidup Anda dan saya itu harus kembali lagi jadi bagian dalam hidup kita ya. Ada orang yang memang hadir untuk satu dua fase gitu ya. Ada yang menemani kita tumbuh, ada yang memberikan pelajaran, dan ada juga yang mungkin pergi sambil meninggalkan satu playlist penuh lagu galau. Jadi kalau malam ini Anda tiba-tiba teringat seseorang, gak perlu buru-buru langsung di call, gak perlu ya. Tahan, karena sebenarnya rasa kangen, rasa rindu itu cukup dirasakan, dan gak semua perasaan itu harus ditindaklanjuti, Alkogears. Karena kita mungkin boleh kangen sama orangnya tanpa harus kembali ke dianya ya. Jadi mungkin salah satu bentuk kedewasaan juga adalah ketika Anda bisa mengingat seseorang dengan senyum tanpa harus berharap dia kembali ke hidup Anda.

96,9 FM Alko Gear Radio Bali. Algers, guys, mau bahas satu fenomena yang sampai sekarang sebenarnya guys, sebenarnya menurut guys itu masih menjadi salah satu misteri terbesar dalam kehidupan manusia modern.

Nah, muncullah pertanyaan-pertanyaan, kenapa chat saya belum dibales ya? Dan disinilah beli-beli overthinking itu muncul, LKGers. Padahal sebenarnya biasa aja ya, bisa aja memang orang tersebut itu belum punya energi buat ngobrol sama kita, belum juga punya waktu untuk fokus jawab ataupun benar-benar bisa merespon kita dengan baik ya. Karena tentunya bisa aja dia lagi kerja atau dia mungkin balasnya dalam hati gitu ya, tapi ya mungkin gak sengaja 3 hari gak kebales. Tapi sebenarnya lebih bahaya adalah ketika Anda itu mulai buat kesimpulan sendiri, Alkohajas. Nah, ini paling sering kita lakukan ya, kayak kita berpikir apakah orang itu berubah, apa dia udah gak suka sama kita, kayaknya saya terlalu mengganggu dia deh, atau jangan-jangan dia udah punya orang lain, waduh ini kalau konteksnya lagi PDKT ya, Alkohajas. Padahal sebenarnya faktanya cuma satu, pesan kita tuh belum dibales, dan sisanya itu skenario buatan otak kita aja, jadi gak perlu dipikirin ya, apalagi di overthinking sampai gak bisa tidur. Kalau Alkohajas hari ini ada chat yang mungkin belum dibales ya, jangan langsung menyimpulkan sesuatu yang belum tentu benar ya. Kasih orang tersebut waktu ya, belum tentu karena gak suka sama Anda, bisa aja dia lagi mandi, lagi kerja, lagi tidur ya, atau memang gak suka. Aduh, maaf-maaf LKGers ya. Aduh, pokoknya jangan lupa deh untuk selalu ukur seberapa penting diri Anda. Jangan sampai Anda tuh ngukur ya seberapa penting diri Anda tuh hanya dari seberapa cepat seseorang membalas pesan Anda. Bukan berarti dia lama itu artinya Anda gak penting. No, Alkohajas, balik lagi, orang-orang tuh punya kesibukan. Jadi kalau emang chat belum Anda dibalas, lebih baik dibawa happy aja ya kan.

0: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
1: yang penting beritanya beli.
2: 96.9 FM El Koga Radio Bali.

96,9 FM Alkogear Radio Bali. Alkogear buat Anda yang di menjelang pertengahan tahun ini ya, kita sampai sudah juga mengakhiri Agustus. Besok sudah bulan baru, tanggal baru, hari baru. So, jangan mumet ya Alkogear sama masalah-masalah yang lama ya, yang artinya harus selalu ada solusi, selalu ada penyelesaian, jalan keluar di setiap ada menemukan kebimbangan Alkogear. Apalagi salah satunya adalah bingung nih untuk memutuskan kuliah di mana. Alkogear lebih baik Anda tentukan pilihan Anda ya, langsung daftarkan diri Anda untuk berkuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk Anda yang baru pertama kali dengar, Unwar sendiri ini ada di bawah naungan Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Dan ini adalah pilihan logis buat Anda yang ingin punya karir yang stabil, lalu berkontribusi pada ketahanan pangan, dan ingin berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Karena kalau kita bicara soal pertanian modern, itu gak hanya soal bercocok tanam Alkogears, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga inovasi. Ada 4 program studi yang terakreditasi unggul yang bisa Anda pilih, mulai dari agroteknologi yang konsentrasinya itu pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura. Gak itu aja, tentunya di dalamnya ada produk perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi baik untuk estetika maupun untuk konsumsi juga Alkogears. Dan di mana? Disinilah ditunjang untuk pengembangan pariwisata juga. Kurikulumnya digunakan pun berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Lalu ada kedua, peternakan, yaitu mau program studi akan mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan seperti teknologi produksi dan pemuliaan, lalu nutrisi dan teknologi pakan, dan juga teknologi pengolahan hasil ternak serta manajemen dan juga agribisnis Alkogears. Kurikulum yang ditawarkan pun ini juga sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, lalu juga industri, kewirausahaan, dan juga sosial kemasyarakatan. Lalu yang ketiga ada teknologi pangan dan hasil pertanian yang tentunya berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan hasil pangan sendiri, termasuk pangan tradisional dan juga pangan fungsional, di mana penanganan industri pangan di sini mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang dipastikan bernutrisi, aman, dan juga berkualitas ya. Yang terakhir ada program studi manajemen sumber daya perairan yang tentunya berkonsentrasi pada pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal segara kerti serta memperhatikan yang namanya Sustainable Development Goals atau SDGs ya Alkogears. Nah, di sini tentunya diimplementasikanlah prinsip tersebut ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, lalu perikanan budidaya, ada juga konservasi sampai pengolahan dan pemasaran hasil perikanan ya. Jadi dengan 4 program studi tadi Alkogears, Anda enggak perlu bingung juga untuk meyakinkan diri Anda berkuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di Universitas Warmadewa. Karena staf pengajarnya itu terdiri dari dosen tetap yang dibantu oleh staf-staf pengajar dari instansi kedinasan yang berkualifikasi profesor, doktor, dan juga magister. Lalu fasilitasnya ini paling penting ya. Biasanya beberapa orang tuh banyak yang picky gitu loh sama fasilitas kampus. Nah, kalau di Warmadewa sendiri Anda akan menemukan kelas yang bersih, ber-AC, lalu laboratorium yang lengkap baik untuk pembelajaran dan penelitian serta free wifi dengan akses internet yang super cepat. Jadi mending langsung aja Anda daftarkan diri Anda untuk berkuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Karena informasi lebih lengkapnya Anda bisa akses di sipalmaru.warmadewa.ac.id atau Anda bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di 081338665310 atau bisa dengan Dr. Inanga Mulyarta SSI MSI di 081338576547.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

96,9 FM Alpha Gear Radio Bali. Hello gadisku, ini menjadi single terakhir Alpha Gear yang menemani kebersamaan kita di Home Sweet Home, asli musik Indonesia di edisi hari ini. Yes, terima kasih untuk Anda yang sudah atensi selama 2 jam kebelakang tadi. Semoga semua informasi yang sudah kita hadirkan di ruang dengar Anda berhasil menemani waktu kegiatan Anda, Alpha Girls yang tadi baru pulang kerja, yang tadi sudah guys temani selama perjalanan, sekarang udah siap-siap buat istirahat dan menghabiskan waktu sama keluarga. Enjoy your time, Alpha Girls. Enjoy your Monday, dan kita bertemu lagi di lain kesempatan ya. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas Anda, and goodbye.

0: 96.9.
1: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun, F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun, F&B Division, dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on! Music. 96.9.

0: Telkoga Radio Bali.
1: Kiki, pulang yuk, Ki.
2: Terus kenapa?
1: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
2: Emang mau kemana?
1: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
2: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
1: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
2: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses. Koneksinya stabil, pelayanannya juga ramah.
1: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
2: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
1: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
2: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses. Jadi terasa banget luasnya.
1: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
2: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Murah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Terbali, inilah El Koga FM.
1: Aku mau curhat nih, tapi pakai pantun ya.
2: Emang apa sih?
1: Beli kelapa dimasak santan, belinya di warung Pak Kobar. Hai mantan, apa kabar?
2: Aelah, mantan mulu. Gini dong, melihat langit penuh bintang, ada satu yang paling terang. Tinggalkan kekasihmu sekarang, ada aku yang mampu berjuang.
3: Yeay!
4: Gimana? Asik kan? Penuhi hari-hari Anda dengan cinta di El Koga Radio Bali. Tiap Jumat kita punya Jurassic Jumat Rayuan Asik. Serba-serbi tentang cinta bakal dibahas bareng pewara El Koga yang sudah pasti asik. Atensi terus ya di El Koga Radio Bali.
5: Jurassic Jumat Rayuan Asik.

0: Keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka Bukit Ejohen, Katon Ngerawit. Seperti layaknya melihat bukit dari jauh, memang bukit tersebut tampak sangat indah. Namun setelah didekati, bisa saja tidak seindah sebelumnya. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar tidak buru-buru menilai orang lain, karena baik buruk seseorang tidak bisa terlihat dari tampilan luarnya saja.

96.9 Elkoger Radio Bali. Selamat malam Elkoger, jumpa lagi sama Bagas Krisna di akhir Agustus, tepatnya tanggal 31. Kita akan bahas menyenangkan di hari Senin sampai jam 11 malam. Jangan kemana-mana.

96.6 Kogar Radio Bali. Dr. Farel William bahagia alias happy. Jadi pembuka bersamaan kita di malam hari yang indah ini Alkoger. Masih hari Senin, baru pulang kerja, capek-capekan, tetap harus bahagia ya. Apalagi malam ini ada ditemani lagi sama Bagas Krisna di Rest and Dream. Edisi hari Senin tanggal 31 Agustus 2026. Akhir bulan, akhir yang menakutkan. Apalagi buat Anda yang kerjanya itu harus buat laporan ya di akhir bulan. Apakah lancar hari Seninnya Alkogers? Pasti ada saja hal yang menyenangkan di hari ini dan mungkin Anda lewatkan karena kurang bersyukur. Maka dari itu kita sama-sama ingat yuk, apa sih hal menyenangkan di hari Senin? Apa ada yang begadang nonton bola kemudian tim jagoannya menang? Wih, pastinya bahagia, full senyum hari ini Alkogers. Jadi kita bagikan kebahagiaan hari ini untuk saling menyemangati, apalagi akhir pekan masih lama. Boleh banget ya gabungan ceritakan hari Senin Anda, tentunya sambil kirim salam dan request lagu. Caranya gampang, tinggal chat Bagas via WhatsApp di 081-236-155-969. Boleh juga gabungan di sosial media kita, tinggal DM Instagram di @elkogafm dan di Facebook Messenger Elang Kosa Gagana. Bagas tunggu ya, hanya sampai jam 11 malam.

0: 107 Denpasar Bali. Inilah El Koga FM.
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpusai.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Access, Instagram di Era _ Access, info di info@cakralintas.net.id.
3: Music Sport 9 FM El Cobra Radio Bali.

96.9 LKOGA Radio Bali, Merakit by Yura Yunita. Ini lagunya bagus sekali maknanya ya. Tentang bagaimana kita merakit mimpi LKOGA. Jadi gimana nasib mimpi Anda? Apakah masih bisa dirakit dengan baik? Atau jangan-jangan Anda sudah pasrah nih dengan realita kehidupan? Waduh, jangan sampai gitu ya. Harus optimis kita LKOGA dalam merakit mimpi. Meskipun ini ekonomi rasanya berat sekali. Wah, jadi curhat Bagas ya. Lagu ini bakal puterin spesial buat Maci Holland di Tukat Petanu. Ini kelihatan ya fansnya Manchester City. Selamat sore katanya buat Kak Bagas. Sekarang udah malam. Request lagunya Merakit yang dinyanyikan Yura Yunita udah Bagas puterin. Terima kasih Kak, selamat bertugas dan semoga sehat selalu. Nah, ini dia LKOGAers yang jadi kondisi yang pastinya kita semua alami saat ini ya, tentang menjaga kesehatan. Mungkin LKOGAers mendengarkan suara saya serak-serak basah gimana gitu. Emang faktor cuaca ini sangat krusial terhadap kondisi kesehatan kita. Maka dari itu buat LKOGAers yang masih bisa menjalani hari Seninnya dengan sehat, harus bersyukur, banyak-banyak terima kasih kepada diri sendiri karena bisa menjaga diri. Buat LKOGAers yang kondisinya seperti Bagas ya, sedikit serak, mungkin ada yang kena flu, batuk, pilek atau demam, Bagas doakan semua.

if we are never ever getting back together ya. Artinya nggak mungkin balikan sama mantan Elkogers. Harus bisa move on kita. Kalau udah putus, putus aja. Nggak usah dipaksakan. Tapi sebelum bahas menteri lagunya itu, kita dengerin sama-sama lagunya Alan Walker, Sing Me to Sleep.

96.6 Narkoga Radio Bali. Lalu dari Salma Salsabil, Hacu. Hacu ini biasanya kita ucapin saat mau bersin ya. Emang cuaca seperti ini banyak kali yang bersin-bersin Narkoger. Tidak kemungkinan Anda kena flu. Apalagi Narkoger siang malamnya tuh tidur pakai AC atau pendingin ruangan. Wah, siapa nih? Kalau Bagas sendiri nggak pernah pakai AC ya, namun tetap saja kondisi drop membuat Bagas bersin-bersin. Ini juga kadang suaranya serak, kemudian nafasnya seperti terengah-engah, padahal nggak ada ngapain, Narkogers. Nah, buat Anda mungkin yang sedang dalam kondisi ini, harus banyak-banyak doping vitamin dan terapkan pola hidup sehat. Ini juga kalau Anda sakit, merasa badannya meriang, merindukan kasih sayang gitu ya, kemudian nyeri, pegal-pegal, itu juga salah satu tanda tubuh yang mewajibkan kita untuk istirahat. Tapi jika kondisinya Narkogers harus bekerja sampai malam, ini kalau bisa ya kita harus doping vitamin, perbanyak makan buah, kalau bisa juga minum air yang banyak. Air hangat itu sangat baik ya di kondisi seperti ini. Dan buat Narkoger, siang sampai malam hari ini juga belum selesai kerjaannya, masih lembur buat laporan akhir bulan. Tetap semangat Narkoger, jaga kesehatan. Buat yang sedang dalam kondisi sakit, harus segera sehat ya, harus cepat sembuh. Baik itu penyakit fisik, mental, finansial, dan sebagainya. Ayo semangat kita semua ya, menyambut Desember. Desember lagi. September dulu ya, buru-buru banget nih ke Desember. Dan sebelum Bagas lanjut lagi membahas hal menyenangkan di hari Senin ini, apalagi buat Narkoger yang sedang banyak pikiran, Bagas mau sapa lagi yang gabungan nih. Ada Bunda Eli Laster baru saja hadir dari Luk-Luk, mau request lagunya Steven Pasaribu yang judulnya Belum Siap Kehilangan. Salamnya masih buat Bunda sendiri yang kebetulan lagu ini kenangan terakhir dengan almarhum suami. Waduh, agak sedih ya. Tapi memang yang namanya lagu, apalagi lagu yang memorial, begitu memiliki ceritanya sendiri antar diri Anda dengan orang tersayang, ini wajib kita putar berulang-ulang ya, Narkogers. Dalam artian bukan mengenang kesedihan ya, tapi mengenang memori indah bersama kita dan juga pasangan atau orang tersayang. Jadi lagunya ini jangan sampai membangkitkan memori sedih, tapi bagaimana kita bisa mengenang orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai seperti almarhum suami.

Bunda Eli Lastra. Jaga kesehatan Bunda ya, udah Bagas siapin lagunya. Salamnya untuk Bagas saja, ditunggu lagunya dan terima kasih. Oke Bunda sabar ya, nanti Bagas puterin lagunya setelah lagunya Taylor Swift, We Are Never Ever Getting Back Together. Lagu ini spesial Bagas puterin, tadi buat ada yang siapa ya, Kadek Giri Mahendra request ini ya. Dan Mbak Elkogers mungkin yang baru saja mengakhiri hubungannya dengan mantan pasangan. Ya, memang namanya hidup kadang-kadang tidak sesuai keinginan kita, Elkogers. Kita pasti ingin selama-lamanya dengan orang kita yang kita cintai gitu ya. Tapi dengan kondisi seperti saat ini, ada banyak faktor, ada banyak hal yang tidak bisa kita selesaikan sama-sama. Kadang-kadang memang ada yang harus kita akhiri. Dan lagunya Taylor Swift, ini bagus sekali buat Anda yang ingin memulai kisah hidup baru dengan pasangan baru pastinya. Dan jangan lagi kembali ke pelukan mantan Anda, apalagi yang toksik-toksik gitu. Nah, sebagai seputar ini lagunya Taylor Swift, We Are Never Ever Getting Back Together.

96.6 Koge Radio Bali, Steven Pasaribu, belum siap kehilangan. Ya, kalau ngomongin kehilangan, siapa sih yang siap ya? Kita memang harus menjalani hidup dengan apa adanya, Koge. Kadang-kadang ada hal yang kita tidak siap, langsung saja datang ke dalam hidup ini. Seperti misalnya kehilangan orang yang disayang, kehilangan pekerjaan yang jadi tumpuan kehidupan, dan banyak lagi hal lainnya pastinya. Pokoknya semangat buat kita semua, jangan fokus pada hal yang buruk, Koge. Jangan fokus pada hal yang membuat kita sakit hati, yang membuat kita jatuh, tapi lihat dari apa yang bisa kita pelajari, kemudian apa yang bisa kita syukuri, dan apa yang bisa kita kembangkan untuk menjalani hidup yang lebih baik lagi. Lagu ini Bagas puterin spesial buat Bunda Eli Nyoman Lastra yang merucuk komentar, terima kasih katanya buat Bagas, lagunya dalam banget buat Bunda. Wah, terima kasih kembali Bunda. Terima kasih juga udah gabungan, udah sharing mengenai perasaan Anda, dan semoga lagu yang Bagas puterin bisa masuk ke sum-sum terdalam dalam hatinya Bunda Eli ya. Semangat buat kita semua. Bagas juga mau sapa ada Maha ini hadir dari seputaran Kreneng. Ini kayaknya mau nyari makan Maha ya. Minta lagunya One Oke Rock yang mana aja boleh. Salamnya buat kakak, semangat siarannya. Besok ingat kerja hari Selasa. Wah, betul banget Elko Girls. Hari Selasa itu memang masih disebutkan sebagai hari kerja. Senin sampai Kamis itu harus fokus kerja ya. Jumat mungkin boleh santai-santai dikit, Sabtu Minggunya baru liburan. Tapi buat Anda yang mungkin bekerja sebagai UMKM gitu tuh, mungkin Anda yang punya toko, yang dagang, ini gak ada hari libur Elkoger. Apalagi buat yang sedang berbisnis dan lagi merintis, semangat buat kita semua dilancarkan pekerjaannya. Langsungnya Bagas puterin ya lagunya One Oke Rock spesial buat Maha yang lagi nyari makan di Kerenang.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Alkoga Radio Bali, Bruno Mars, Risk It All. Jadi membawa kita ke pukul 10:03 Alkogers, di waktu di Alkoga Radio Bali. Dan masih teman-teman sama Bagas Krisna di Resendri Medisi hari ini, hari Senin tanggal 31 Agustus 2026. Akhir bulan kita akhiri dengan suara yang serak-serak basah ya. Apalagi Pak Alkogers yang kerjanya full time dari pagi sampai malam, harus jaga kesehatan agar suara Anda tidak seperti saya. Teman-teman yang mungkin ini baru gabungan, baru dengerin radio ya, kita membahas tentang hal-hal menyenangkan di hari Senin ya Alkogers, yakni topiknya I Like Monday. Karena biasanya orang-orang menganggap hari Senin itu hari yang menyebalkan, mungkin harus kembali bekerja ya setelah kemarin menikmati weekend yang luar biasa. Tapi pastinya ada hal yang menyenangkan dan hanya bisa kita alami di hari Senin Alkogers, seperti misalnya bertemu dengan teman-teman di tempat kerja, atau mungkin yang punya gebetan, punya orang disayang di sana, atau mungkin Anda sangat mencintai pekerjaan Anda. Mungkin ada yang sebagai tenaga pengajar bertemu dengan murid-muridnya tersayang, atau mungkin yang menjalankan bisnis kembali bisa meeting dengan klien-klien yang luar biasa. Ini harus kita syukuri Alkogers. Dan buat Anda yang mau membagikan kisah senangnya di hari Senin, mungkin yang begadang nonton bola kemudian tim jagoannya menang, boleh banget ya bagikan kebahagiaan Anda untuk kita semua. Caranya gampang, tinggal chat Bagas via WhatsApp, tentunya sambil request lagu kirim-kirim salam ya ke 081236155969. Boleh juga gabungan di sosial media kita, tinggal DM Instagram di @alkogafm atau di Facebook Messenger Elang Kosagagana. Bagas tunggu hanya sampai jam 11 malam.

96.6 Koge Radio Bali. Lagu dari Neck Deep, Wish You Were Here. Bekas putaran spesial buat Ayu dari seputaran Gianyar yang kirim salam buat temennya yang lagi sibuk semua. Jaga kesehatan, guys. Yuk kita kumpul-kumpul di akhir pekan. Oke, udah Bagas sampaikan ya. Nggak mau nyebut nama nih, biar sekalian Bagas senggol-senggol yang lagi sibuk. Percayalah, Koge. Sibuk itu adalah masalah prioritas. Nggak ada orang yang sebenarnya sibuk, cuman ya memang prioritasnya bukan Anda. Wih, kompor ya saya ini. Tapi emang gitu. Kalau emang benar-benar sayang, benar-benar kangen, benar rindu, pasti akan diluangkan waktunya untuk sekedar bertemu. Ya kalau nggak secara langsung, minimal bisa lewat online lah. Video call, Zoom meeting, Google Meet, apapun bisa dilakukan jika benar-benar sayang dan mencintai Anda. Semangat buat Elko Girls yang diabaikan ya. Mungkin emang bukan prioritasnya aja. Carilah orang lain yang benar-benar menghargai Anda. Makasih juga mau sampai gabungan di Instagram. Sudah ada kadek hadir dari Denpasar. Mau request lagunya Rihanna, judulnya Sambrak Like a Diamond. Diamonds ya, judulnya permata. Udah Bagas siapin lagu legendaris ini, akan Bagas puterin sebentar lagi, jadi sabar. Ada Hendra juga ini hadir di seputaran Sanur, meminta lagunya Ariel Tatum featuring Ari Lasso, Karena Aku Telah Denganmu. Langsung Bagas puterin ya, ini dia lagunya.

96.6 Alkoge Radio Bali. Sekali lagi dari Sila on 7. Apa kasih puterin spesial buat Ucil Marucil, pendengar dari masa depan. Ini chatnya lucu banget ya di Instagram. Katanya kemarin mimpi makan donat mie ayam bakso yang pedas. Artinya apa ya kak? Wah, saya juga tidak tahu. Sekarang kita bahas hal menyenangkan di hari Senin, bukan bahas tafsir mimpi ya. Kalau mau nanyain arti mimpi Anda, boleh gabungan tiap Rabu malam. Kalau setahu saya, mimpi makan donat, apalagi ada makan mie sama bakso, itu mungkin Anda lapar ya. Tapi mimpi makan itu juga bisa berarti Alkogar memiliki beberapa hal yang dipendam dalam hati. Mungkin ada keinginan belum tersampaikan, akhirnya terbawa sampai alam mimpi. Khususnya terkait dengan makanan atau mungkin hal lainnya yang Anda idamkan ketika belum tidur, Alkogar. Biasanya kalau Bagas itu mimpiin hal yang Bagas inginkan, misalnya jadi kaya gitu ya, akhirnya mimpinya malah mimpi tentang uang gitu, kurang lebih Alkogar satu tentang bisnis. Bisa jadi kalau Anda memimpikan makanan, itu pertanda Alkogar ingin makan atau mencoba sesuatu tapi belum kesampaian. Jadi ya harus diwujudkan ya, apalagi kalau memang makanannya bisa Alkogar dapatkan. Kalau misalnya makanannya aneh, misalnya makan kaviar atau makan makanan yang mahal itu, apa misalnya cuwi coklat gitu ya, coklat Dubai yang harganya gak masuk akal, itu mungkin memang sudah diwujudkan, apalagi Alkogar sedang berjuang dalam kondisi keuangan yang berat. Tetap semangat, nabung dikit boleh dong, kita sesekali self reward atau menghargai diri sendiri dengan makan makanan yang viral gitu kurang lebih ya. Salamnya katanya buat Beli Bagas saja, sukses kebon Beli, sehat dan bahagia selalu serta banyak uang, amin astungkara suahe. Selamat bertugas ya. Oke, terima kasih banyak. Bagas juga mau sapa, ada kadek nih hadir dari seputaran Denpasar. Mau request lagunya Jikustik yang judulnya Puisi, udah Bagas siapin, ditunggu aja. Tapi sebelumnya Bagas mau nyapa dulu, ada Dwi ini ya dari seputaran Panjer, meminta lagunya Alicia Keys yang judulnya Empire State of Mind. Salamnya buat teman-teman ku aja, buat Kika, buat Putu yang lagi lembur, buat Kak Bagas semangat siarannya, pulangnya hati-hati di jalan. Oke, terima kasih banyak.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.6 Analkoge Radio Bali. Lagu indah dari Jikustik, puisi. Wah, lagunya memiliki makna yang sangat dalam, Elkoger. Tentang orang yang telah pergi dari hidup kita, tapi apakah bisa kembali? Ya, kita doakan saja ya, yang terbaik bagi kita semua. Kadang-kadang orang yang pergi itu memang sudah digariskan begitu, alias tidak bisa kita apa-apakan lagi, Elkogers. Apakah kita akan fokus pada yang telah pergi atau bersyukur dengan orang yang masih ada di samping kita hingga saat ini? Ya, Bagas kembalikan lagi kepada Anda. Lalu itu Bagas puterin spesial buat yang gabungan tadi di Instagram. Sekarang balik ke WhatsApp, ada Agus Hadi baru hadir ya, dari seputaran Tabanan. Mau request lagunya Metermos, judulnya Pulang. Kalau nggak ada, lagunya Baim, Kau Milikku. Salamnya buat kakak aja, terima kasih. Oke, nanti Bagas cari dulu. Sabar, sabar. Banyak banget yang gabungan. Di Instagram ada Saiful Rahman dari situ Bunuh juga hadir. Request lagunya Opi Andaresta, Nananana, yang berakit-rakit. Kalau nggak ada, lagunya Bragi Janji. Salamnya buat kakak aja, terima kasih. Mau muterin dulu lagunya Take That yang spesial buat Renon. Kirim ya yang dengerin Elkoga. Yang lagi di perjalanan, kalau ngantuk, ingat tidur. Wah, ya iyalah, maksudnya gimana tuh? Mungkin jangan maksa nyetir maksudnya ya. Boleh ke tepian, istirahat dulu sebelum melanjutkan perjalanan. Langsung kita puterin lagunya spesial buat Rama.

96.6 LKG Radio Bali. Lagu dari Celine Dion, My Heart Will Go On. Lagu legendaris original soundtrack film Titanic udah bakal suterin spesial buat Dewi yang katanya baru habis nonton film itu. Ngulang nontonnya hari ini kak karena gak ada kerjaan. Wih, hari Celine gak ada kerjaan, enak sekali hidup anda. Udah bakal suterin lagunya ya, semoga menghibur buat kita semua. Apakah juga mau sapa ada Sinta dari seputaran kemana ini ya? Kok ini ya salah alamat kayak Neil Cogers, aneh nama alamatnya ya. Pokoknya dari seputaran Bali saja Sinta hadir. Request lagunya Natih Basalamah, judulnya Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Ini kayaknya kota hayalan ya, mungkin lagi main game sekali sama pasangannya. Kirim salam katanya buat teman-temanku aja, buat Kak Bagas semangat siarannya. Oke, ditunggu ya. Di Facebook juga banyak banget gabungan. Bagas mau sapa ada Hendra dari Denpasar. Request lagunya Coldplay, Hymn for the Weekend. Salamnya buat Elko Girls dan buat Bagas, katanya terima kasih sama-sama. Ada juga dari seputaran Sanur, ada Kadek mau request lagunya Ariel Noah, Kutunggu Kau Putus. Kalau sempat Bagas puterin ya, udah mepet sekali waktunya. Luna Maya juga hadir, Luna Maya lagi. Ricky hadir dari Mengui, request lagunya Luna Maya, judulnya Tak Bisa Bersamamu. Salamnya buat Kakak Makasih dan Komang Aryani dari seputaran Sanur, request lagunya Avenged Sevenfold, So Far Away. Kalau sempat pasti diputerin. Kemudian ada Kadek Giri, nyapa Dhani tapi ya siaran Bagas sekarang. Mau request lagunya Bondan yang judulnya Tetap Semangat. Kalau nggak ada diganti sama lagunya Tak Terkalahkan. Oke, kita lihat aja ya apakah waktunya cukup. Bagas puterin dulu lagunya Natih Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Spesial buat Sinta dengan kota hayalannya dikirim lewat pesan tadi. Check this out.

96.6 Koge Radio Bali. Lagu dari Coldplay, Hymn for the Weekend. Jadi bersama kita di Senin malam yang indah ini. Terima kasih buat Kogers yang udah gabungan bersama Bagas Krisna di Resen Dream edisi hari Senin tanggal 31 Agustus 2026, membahas hal menyenangkan di hari ini, Kogers, di I Like Monday. Semoga informasi yang Bagas hadirkan bisa bermanfaat dan memotivasi kita semua dalam menghadapi hari Selasa besok, Rabu, Kamis, dan Jumat sebelum libur lagi di akhir pekan. Karena udah jam 11, maka Bagas harus pamit dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan lupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga, ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Six point nine.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: dari skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita mengaku menjadi korban

0: 96.9 El Koger Radio Bali. Selamat pagi El Kogers.
1: Selamat pagi, kali ini bersama dengan Yuda Kesuma
0: dan Desta Arita di El Koger Freshing Morning
2: yang akan nemenin sampai jam 9 pagi.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya. Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9 Elkoger Radio Bali. Wah, Elkogers, lagi-lagi pagi ini cerah-cerah mendung gitu ya,
1: iya, suasananya.
0: Kenapa ya? Sepertinya keadaan cuaca seperti ini sudah berjalan sekitar 1 bulan ya. Jadi bangun pagi, oke, dingin, terus udaranya maksudnya langitnya agak mendung gitu ya. Tapi nanti siang menuju sore cerahnya bukan main gitu kan, panas.
1: Panas banget. Tapi yang penting kan Elkogers tetap jaga kondisi ya.
0: Iya.
1: Karena sebenarnya kondisi ini yang membuat kita tuh naik turun.
0: Betul, betul banget.
1: Naik turun tangga.
0: Iya. Kondisinya.
1: Naik turun tangga kesehatan maksudnya.
0: Iya, benar-benar banget. Karena memang banyak sekali ya teman-teman saya pun itu naik turun juga tuh kesehatannya. Kayak termasuk saya juga deh.
1: Oh gitu.
0: Naik turun tangga juga kesehatannya. Maka dari itu saya mengingatkan diri saya sendiri.
1: Baiklah.
0: Untuk rajin-rajin minum air putih, jangan begadang ya, kalau bisa jangan terlalu stres juga. Dan kalau bisa, kalau untuk keluar ruangan itu usahakan memakai masker Kogersia. Ya, karena kalau misalnya siang ini lumayan juga nih debu dan asapnya gitu. Jadi supaya pernapasan kita aman, karena yang saya lihat penyakit yang sering diderita kawan-kawan saya ini batuk pilek dan bengek.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Jadi biar gak sering-sering batuk pilek ya Kogars, kita emang harus jaga kondisi.
0: Bener.
1: Kondisi naik turun ya.
0: Iya.
1: Jangan sampai perasaan kita naik turun.
0: Iya. Dan tentunya pagi kali ini kembali lagi bareng kita berdua ya, ada Desta Arita
1: dan Yura Kusuma di Elkoger Fresh Morning. Dari jam 7 sampai jam 8 kita sudah menyiapkan berita-berita asik untuk Anda semuanya di sesi berisik.
0: Dan tentunya dari jam 8 sampai di jam 9 kita punya yang seru-seru nih, ada telisik, tebakan liar dan asik.
1: Jadi kita akan ajak Anda tebak-tebakan nanti biar lebih fresh ya.
0: Iya. Misal contohnya nih, hutan-hutan apa yang kalau dibakar?
1: Waduh,
0: salah.
1: Jawaban itu.
0: Oh iya, itu jawaban ya. Astaga. Apa yang dibakar kalau bikin kaya itu.
1: Iya, benar. Iya. Tapi nanti kita akan jabarin di jam 8 pagi ya. Dan sambil kita dengerin koleksi lagu asik dari Elkoger Radio Bali, masih barengan dengan Yura Kusuma
0: dan Desta Arita.

0: Pasar Bali, inilah Elkoga FM.
1: Halo.
2: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
2: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
4: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
5: Music in the morning. 96.9 FM El Cobra Radio Bali.

0: 96.9 Elkogar Radio Bali. Elkogars, apakah Anda hingga saat ini masih bingung memikirkan kuliah atau tempat perkuliahan dan fakultasnya apa ini ya? Nah, daripada Anda bingung-bingung Elkogars dan Anda punya minat bakat di bidang pertanian, sains, dan teknologi, saya rekomendasikan untuk Anda berkuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa atau UNWAR. UNWAR ini bernaung di bawah Yayasan Sriksari Warmadewa dan merupakan pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Karena pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam saja, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Nah, di FPST UNWAR ini ada 4 program studi Elkogers yang sudah terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih. Yang pertama ada program studi agroteknologi konsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap, guna menunjang pengembangan pariwisata. Selanjutnya ada program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Selain kedua program studi tadi, ada 2 program studi lagi Elkogers yang masih keren-keren tentunya ya.
1: Benar banget. Kemudian kita punya prodi teknologi pangan dan hasil pertanian yang konsentrasinya pada penanganan pasca panen, pengawetan, pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Dan yang terakhir ada prodi manajemen sumber daya perairan dan perikanan yang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru, bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal sekerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dan kenapa harus memilih Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi di Universitas Warmadewa? Karena staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap, dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan, kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Dan kita lihat fasilitas kampusnya semuanya mantap ya. Kelas bersih ber-AC, laboratorium pembelajaran penelitian lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Jadi nggak perlu mikir lama lagi. Putuskan sekarang juga untuk daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lengkap bisa dicatat klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa menghubungi Insinyur Wian Sudiarta MP di 081338665310 dan Dr. Indengah Mulyarta SSC MSI di 081338576547.

0: 96.9 El Cobra Radio
1: Bali. PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja untuk posisi manajer operasional, manajer Freshwood, koordinator Freshwood, koordinator toko, pengawas CCTV head office, audit kasir, buyer, administrasi, staff stok opnam, IT support, task force, kasir, pramuniaga, sopir, satpam, staff gudang, staff building, teknisi AC, tukang kaca, mekanik genset, waker atau penjaga malam. Dengan penempatan di head office Klendis Denpasar dan Dalung, gudang pusat Klendis Denpasar, toko Klendis area Denpasar

0: di lantai 3 Misanto Cafe Dalung atau cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat, atau cek Instagram kami @lokerbaliklendis dan @klendisgrosirbali.
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendis Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendis Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendis Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendis Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendis Smart, pilihan yang termurah.

0: 96.9 El Kogel Radio Bali, Roman Picisan. Kalau Yuda sendiri nih mendengar lagu Roman Picisan ini jadi teringat apa nih kira-kira?
1: Waduh, ini kalau saya lihat biar hidup kita gak menjadi picisan ya.
0: Iya.
1: Kita memang harus mengatur diri.
0: Nah, benar.
1: Kalau kita terlalu banyak berusaha mendekati banyak orang, tetapi misalkan orang itu tidak memberikan respon yang bagus pada kita, kemudian kita anggap dia, aduh, itulah mantanku. Bukan.
0: Ya, itu, bukan itu.
1: Itu adalah Roman Picisan.
0: Roman Picisan.
1: Emang harus kita dekati orangnya, betul. Kemudian kita memerlukan strategi, akhirnya jadi.
0: Iya.
1: Akhirnya jadi romansa.
0: Benar. Berarti dia mempunyai ilmu memanajemen perasaannya dia sendiri.
1: Benar.
0: Iya, iya, iya.
1: Perasaannya dia, kemudian dia bisa memanage cara-caranya.
0: Iya, benar banget. Sepertinya orang tipe seperti itu ya, dia kuliahnya itu di jurusan memang ilmu manajemen deh.
1: Oh, bisa gitu ya?
0: Iya, jangan-jangan dia kuliah di STIMI Handayani nih.
1: Wah. Emang ada tuh kampus keren itu?
0: Ada dong. STIMI Handayani, the first and the best management campus in Bali.
1: Wow. Keren sekali.
0: Karena sesuai yang dikatakan Yuda tadi ya, ilmu manajemen ini sebenarnya merupakan ilmu yang dimensinya paling luas. Bisa dipakai kerja di mana-mana, di berbagai bidang apa aja.
1: Benar.
0: Mulai jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis atau wirausaha. Termasuk mengolah perasaan orang.
1: Benar, benar banget.
0: Dan tahukah Anda El Kogers, kampus manajemen terbaik di Bali gak lain dan gak bukan memang ya STIMI Handayani.
1: Benar banget.
0: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani. Nah, jadi kampus Sekolah Tinggi Manajemen terbaik di Bali ini yang paling pertama, paling legend, paling fokus, paling spesialis dan konsisten banget ya pada ilmu manajemen. Karena berdirinya juga sudah sejak tahun 1979.
1: Okay.
0: Kampus ini legend dan terkenal dengan alumni-alumninya yang terbukti sukses terserapnya di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan di luar Bali.
1: Wah, kalau emang seperti itu, ini emang udah terbukti paten loh, Ilkogers ya.
0: Paten.
1: Kenapa? Sekali lagi, karena ilmu manajemen itu diperlukan dalam pekerjaan apapun, bahkan di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun. Jadi semua harus dimanage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Untuk lokasi kampus STIMI Handayani itu ada di pusat Kota Denpasar, tepatnya di Jalan Tukar Banyusari nomor 17 Denpasar atau di ujung Jalan Sudirman Denpasar dekat SMA 2 Denpasar ya. Jadi kalau habis kuliah mau nge-mall, mau nunggas, mau hangout, bahkan mau kerja, itu gampang, sat-sat aja dari kampus STIMI Handayani, gampang kemana-mana. Ayo buruan daftar. Untuk info pendaftaran dari WhatsApp 082-1456-6199. Sekali lagi 082-1456-6199.

0: 96.9 Elkoga Radio Bali tanggal 1 Agustus. September.
1: Ya ampun, dong kita.
0: Saking bulan Agustus ini terlalu banyak memori ya di otak saya ya.
1: Banyak kegiatan ya.
0: Sangat banyak kegiatan. Pun di Nusa Bali di bulan September ini, mungkin ini kegiatan-kegiatan di tanggal 31 Agustus kemarin ya.
1: Iya, betul.
0: Banyak sekali berita-berita yang ingin kita sampaikan untuk Elkogers nih.
1: Benar banget. Salah satunya yang ada di Harian Umum Nusa Bali edisi hari Selasa 1 September ini, gembosi kendaraan parkir sembarangan. Anda yang suka parkir sembarangan ini bagaimana?
0: Tapi bisa merata nggak ya? Jadi maksudnya jangan di tempat-tempat yang sering ada apa namanya itu parkir truknya aja gitu loh.
1: Okay.
0: Termasuk di jalan-jalan yang memang harusnya itu jadi jalan raya tuh digembosin aja.
1: Gembosin
0: itu yang parkir
1: ya?
0: Sembarangan, iya.
1: Benar-benar harusnya sih bisa karena ini terjadinya di di Jalan Kartika Plaza Kuta.
0: Nah, oh iya, Kartika Plaza.
1: Jadi ini banyak sekali motor-motor yang enggan membayar parkir di kantong parkir resmi. Sejumlah pengunjung pusat perbelanjaan memilih parkir kendaraan di bahu jalan Kartika Plaza Kuta. Namun tindakan tersebut berujung sanksi, sekitar 20 kendaraan ditemukan parkir sembarangan saat sidak terpadu. Langsung digembosi petugas. Penertiban berlangsung selama 2 jam dari jam 5:30 sore sampai 7:30 malam. Petugas menyasar kendaraan yang menggunakan bahu jalan sebagai tempat parkir dan ya menambatkan 20 kendaraan ya. Jadi Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kuta mengatakan penertiban tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama. Sidak terpadu tersebut melibatkan berbagai unsur, diantaranya Camat Kuta, Polsek Kuta, dan Ramil Satpol PP, BKU Kuta, Bendesadat Kuta, Babin Kamtipnas Kuta, Babinsa Kuta, Linmas, Bankamda, dan Kepala Lingkungan setempat. Diungkapkan kegiatan itu dilakukan setelah masyarakat mengeluhkan masalah ketertiban umum, khususnya parkir sembarangan di kawasan Kartika Plaza. Pengawasan terus dilakukan, sedangkan untuk sidak terpadu akan dilaksanakan sewaktu-waktu. Nah, ini pentingnya, seperti yang sudah kita sempat bahas kemarin dari saya, kalau hukumnya jelas, pasti akan bersih kok.
0: Betul.
1: Jadi seperti ini kan, memang pasti ada aja yang melanggar, tapi kan langsung dikenai sanksi nih.
0: Iya.
1: Mau nggak mau akhirnya berpikir, aduh, repot nih kalau gini terus, ya udah mau nggak mau pasti nggak melanggar lagi.
0: Ya gitu. Kalau bisa itu, iya benar. Jadi nggak diterapkan. Maksudnya diterapkannya jangan hanya di tempat-tempat yang seperti saya bilang tadi ya. Dan misalnya di tempat yang banyak truknya, misalnya contohnya kayak di wilayah kargo gitu.
1: Betul,
0: ah,
1: betul,
0: itu kan
1: betul.
0: Sempat tuh ada beritanya juga.
1: Betul.
0: Truk-truk itu digembosi gitu, benar. Atau di pokoknya ditindak lah karena parkir sembarangan. Terus tadi di Kartika Plaza. Nah, saya sarankan juga nih untuk berarti itu bagian Dishub ya, Dinas Perhubungan ya.
1: Gabungan.
0: Oh, gabungan. Dari
1: desa ada, dari desanya juga ada.
0: Desa juga ada. Nah, seperti misalnya di jalan-jalan Kenyeri atau di jalan-jalan Kecubung yang memang ini jalan raya, tapi
1: jalan raya.
0: Banyak sekali yang parkir di pinggir jalan. Padahal jalan ini dua arah.
1: Nah, ini.
0: Tapi karena banyak sekali parkir mobil di pinggir jalan, akhirnya kita ya susah juga lewatnya dan sering macet juga kan.
1: Iya benar. Nah, ini Kecubung ini paling sering kan ya.
0: Kenyeri, Kenyeri.
1: Di Sanur juga di Danau Beratan itu kan sempat terjadi masalah. Tapi yang di daerah Sanur yang dekat sama gini ya, pantai udah bagus sih. Kemarin saya lihat ada rombongan pecalang. Jadi itu memang apa namanya? Konvoi.
0: Wah.
1: Bukan konvoi aneh-aneh nih. Tapi konvoi untuk menindak orang yang parkir sembarangan.
0: Wah, keren pecalangnya, keren.
1: Jadi kalau kita ke Sanur banget yang misalkan ke arah dekat pantai, itu sekarang udah mulai clear jalannya.
0: Oke. Makin indah ya sekarang Sanur ya.
1: Iya,
0: sudahlah rapi, ada parkir
1: atau pusatnya kantong parkirnya.
0: Kantong parkirnya terus sekarang sudah berani turun ke jalan juga untuk mengamankan yang parkir sembarangan. Keren banget
1: ya.
0: Dan kita lanjut lagi Elkogers ya, masih dengan berita di Harian Koran Nusa Bali, di mana ini cukup miris ya kalau dibaca ya, di mana
1: apa itu,
0: motor hilang saat bertamu ke rumah teman.
1: Waduh, miris sekali.
0: Sedih. Jadi seseorang yang memiliki sepeda motor ini ya, milik Khalil namanya, orangnya Khalil. Hilang di parkiran depan rumah temannya di Jalan Bedahulu 2, nomor 4, Desa Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara.
1: Benar.
0: Dan dia parkirnya ternyata sekitar pukul 3 pagi ini. Ini Khalil ke rumah teman jam 3 pagi. Oh, ngerjain tugas. Iya.
1: Karena tugas-tugas kampus kan banyak.
0: Iya, lagi ospek ya sepertinya ya.
1: Oh, iya benar.
0: Nah, motor tersebut ternyata lupa dikunci stang. Diduga motor itu dicuri seorang pria tidak dikenal. Dan aksi pencuriannya ini terekam kamera CCTV dan rekamannya beredar di media sosial. Dalam rekaman tersebut, terlihat seorang pria mengenakan kaos lengan panjang hitam dan celana pendek hitam datang ke lokasi. Pria tersebut kemudian mendorong sepeda motor korban sebelum meninggalkan lokasi dengan membawa motor tersebut.
1: Oke.
0: Dan Kasih Humas Polresta Denpasar, Bapak Adi Saputra ya, Bapak IGD Adi Saputra Jaya, mengatakan berdasarkan keterangan korban, kejadian ini bermula saat korban datang ke lokasi sekitar pukul 2 pagi. Oke, datangnya jam 2 pagi ya. Korban kemudian memarkirkan sepeda motornya di depan rumah temannya dalam kondisi stang tidak terkunci, lalu masuk ke dalam rumah. Sekitar 1 jam kemudian, korban keluar rumah untuk membeli nasi menggunakan sepeda motor milik temannya. Nah, saat kembali, sepeda motor miliknya sudah tidak berada di tempat semula.
1: Wah, ini bahaya ya.
0: Jadi korban ini sempat mencari juga ya sepeda motornya di sekitar lokasi, namun tidak ditemukan juga. Dan menindaklanjuti laporan tersebut, tim Opsional Polsek Denpasar Utara mendatangi lokasi kejadian dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Lalu petugas juga mengumpulkan keterangan serta memeriksa rekaman CCTV untuk mengungkap identitas terduga pelaku. Jadi hingga saat ini masih dilakukan penyelidikan ya di lapangan guna mengungkap identitas dan keberadaan terduga pelaku. Aduh,
1: ini bahaya banget ya. Dan sebenarnya saya tahu deh ini video karena kemarin saya dapat lihat itu videonya.
0: Oh iya.
1: Jadi ketika dia datang itu emang dia tidak mengunci stang. Tapi sebelumnya kelihatan dari CCTV itu ada orang naik motor bolak-balik.
0: Sudah diincar ternyata. Iya.
1: Jadi ketika sudah ada waktunya dia pergi kayak beli nasi itu ya. Kelihatan CCTV itu dia naik motor temannya, temannya pergi. Nah, motor yang nggak dikunci stang itu ditinggal. Langsung disamperin. Nah,
0: gitu. Wah, memang ya benar kata Bang Napi ya.
1: Apa itu?
0: Kejahatan bukan karena motif pelaku.
1: Iya. Tapi kan ada kesempatannya.
0: Ada benar karena ada kesempatannya juga. Jadi kalau bisa Elkogers ya untuk Anda, sepertinya akhir-akhir ini memang sudah agak rawan ya. Sama. Jadi jadi untuk Anda jangan sampai memberikan kesempatan kepada para pelaku pencurian motor ini untuk mencuri motor Anda gitu. Gunakanlah apa saja standar keamanan yang ada di kendaraan Anda, Elkogers, untuk mengamankan kendaraan Anda agar tidak dicuri sama oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu.
1: Benar banget. Jadi itulah beberapa informasi yang bisa kita sampaikan. Tetap jaga kondisi Anda dimanapun Anda berada ya. Dan kalau mau tahu berita lainnya, langsung saja dengarkan Berisik Berita Asik di Elkoga Fresh Morning dan juga Beautiful Sunday.